0: pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini. Kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anung Suma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus. Allow me to conclude with Anna.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat 4, sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan di pagi hari ini ya, saya akan kasih informasi-informasi lainnya hingga jelang pukul 10 pagi. Pendengar, pagi hari ini ya, di Indis Ekonomi. Sekarang ini orang dong lebih suka bicara kata-kata gaul, bahasa-bahasa gaul, Indis Ekonomi ya, karena memang ekonomi dunia ini sekarang memang lagi guncang ya, apalagi dengan situasi geopolitik sekarang ini ya. Terkadang ini membuat kita harus lebih berhemat dengan frugal living agar tetap bisa survive gitu. Soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti misalnya skincare, ini terkadang juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana caranya agar tetap terpenuhi tanpa harus boros gitu. Melansir dari Alo Dokter, frugal living salah satunya adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak, lebih memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu ya. Dalam mengakali kondisi seperti ini, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare bisa menjadi salah satu penolong Anda. Selamat pagi dulu buat Anda yang suka menggunakan skincare ya. Kita mungkin bisa beralih ke skincare-skincare yang lebih natural, yang lebih alami supaya kulit juga bisa tetap terawat tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih atau biaya yang terlalu banyak ya. Salah satunya adalah face wash ataupun juga sabun pencuci muka gitu ya, dengan harga ekonomis menjadi langkah pertama yang realistis supaya kulit juga bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulan. Ataupun juga bisa mencuci wajah itu dengan bahan-bahan alami ya, seperti misalnya dengan irisan daun irisan lemon, ketimun, tomat gitu ya. Jadi masker alami lah begitu untuk wajah kita supaya terlihat lebih segar, lebih fresh ya. Teknik yang hemat ini bisa dilanjutkan dengan memilih produk-produk seperti misalnya untuk pelembab yang sederhana. Banyak produk lokal ternyata sekarang yang jauh lebih bagus, tak selain bagus tapi juga ramah di kantong ya. Ada yang juga cuma sekitar 20-an, 15.000, 30-an tapi punya manfaat yang bagus sekali. Kualitasnya juga tidak kalah dengan harganya yang mahal. Selagi kulit kita tidak mengalami masalah serius, pelembab yang basic juga sudah cukup ya. Yang terpenting kelembapan kulit kita itu tetap terjaga. Dalam rangkaian skincare, penggunaan sunscreen juga ini sangat penting ya. Tidak perlu yang mahal, selama produknya memiliki kandungan SPF yang tepat untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang cukup. Bahkan sekarang ini kan yang ekonomis jauh lah. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan misalnya sunscreen dan juga moisturizer secara terpisah. Bahkan sekarang dalam satu produk sudah ada sunscreen dan juga moisturizer juga sekalian ya. Itu harganya sekitar dengan berbagai merek banyak ya. Itu harganya sekitar 27.000, 30.000, 35.000 gitu. Dan bagi pelanggan misalnya Anda yang memiliki masalah kulit, pemakaian serum atau krim perawatan jerawat misalnya, itu juga bisa dipakai dengan produk-produk lokal ya, yang bisa mengurangi ongkos klinik ataupun juga ongkos menuju ke dokter-dokter klinik atau klinik-klinik kecantikan. Karena obat jerawat itu juga terhitung hemat karena juga banyak dijual di pasaran ya, sehingga bisa bertahan juga ya. Dan penggunaan basic skincare yang jauh lebih sederhana itu ternyata bisa melindungi kulit kita dari risiko iritasi, kombinasi bahan-bahan aktif ya, tanpa perlu harus mengeluarkan budget berlebih ya. Hari Sabtu bisa dimanfaatkan sebagai hari ataupun juga me time Anda dengan melakukan perawatan ya, perawatan wajah, perawatan tubuh ya, ataupun juga ada yang memanjakan diri datang ke salon ya, ataupun juga yang mau nail art, manicure, pedicure dan lain sebagainya, supaya istilahnya kecantikan tetap terjaga, atau melakukan perawatan sendiri di rumah ya dengan bahan-bahan tradisional, yaitu jauh lebih penting dan juga istilahnya bisa menghemat biaya.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Pendengar di pagi hari ini ya, saya informasikan untuk Anda, jangan lewatkan nanti di besok ya. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, perhelatan mencari tempat ketiga atau juara tiga antara Prancis melawan Inggris. Kemudian final yang berhadapan Spanyol melawan Argentina pada hari Senin pada pukul 4 dini hari atau jam 4 pagi. Dan nanti besok di tempat ketiga Prancis melawan Inggris pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Wah, ini sudah tidak sabar orang-orang ingin menyaksikan secara langsung seperti apa perhelatan final Piala Dunia 2026 ya. Oke, dan mendengar informasi yang mau saya hadirkan kembali lagi untuk Anda di pagi hari ini, salah satunya adalah informasi terkait dengan kadar emas yang ditemukan pada saat penggeledahan di salah satu kafe di Jakarta, dan juga ada puluhan kilogram emas ya di dalam yang ditemukan tersebut. Dan ternyata kadar emas di kasus Febri Adriansyah ini nyaris murni. Wah, keren ya, ini memang betul-betul adalah emas batangan asli. Kadar karat kurang lebih dari 74 kg emas barang sitaan 3 perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah nyaris murni. Setelah dicek, kurang lebih ada 74 keping emas batangan itu berkadar 23 karat. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengujian keaslian dan kadar karat dari 74 kg emas tersebut. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat tanggal 14 Juli 2026. Sebagai informasi, 3 kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah itu terkait dari batu bara, kemudian asuransi ABRI atau ASABRI dan Krakatau Steel. 3 kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya, lalu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Selain memeriksa keaslian emas, polisi juga melakukan pengecekan keaslian barang bukti uang rupiah. Polisi meminta Bank Indonesia untuk menguji keaslian uang-uang itu, di mana hasilnya adalah semuanya adalah uang asli ya. Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 rupiah. Ya, 6 miliar lebih dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tertanggal juga 14 Juli 2026. Tidak hanya uang rupiah tetapi mata uang asing pun telah dilakukan pemeriksaan dan semuanya adalah asli. Itu seperti misalnya mata uang asli yaitu dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Dan untuk diketahui, barang bukti emas dan uang yang disita polisi itu hasil dari penggeledahan setidaknya di 12 lokasi ya. Hasil penggeledahan di rumah mewah di Sentul, Bogor ditemukan 74 kg emas batangan, uang tunai 4.767.300 US dollar Amerika Serikat, Singapura dollar senilai 14.083.800 dolar, kemudian 100 juta rupiah mata uang Indonesia dan 2 bingkai foto keluarga. Dan kemudian dari hasil penggeledahan di money changer Cipete ada uang tunai senilai 4.462.365.000 rupiah, kemudian 84.000 US dollar, 17.000 lebih mata uang asing lainnya, terus kemudian ada Singapore dollar sekitar 83.354, ada Thailand baht juga ya. Jadi banyak nih mata uangnya. Ada yen Jepang, mata uang dari China, ringgit Malaysia, Australia dollar ya, dan lain sebagainya. Dan juga hasil penggeledahan di beberapa tempat ya semuanya. Wow, amazing ya. Itu dikalikan aja nih, emas sekarang sekitar 2.700.000 atau 2.800.000 rupiah per gramnya ya, dikalikan 1 kilogram, dan ini yang ditemukan adalah 74 kilogram emas Swiss. Dahsyat ya. Oke, jangan kemana-mana, saya masih balik lagi dengan menghadirkan rangkaian informasi terkini lainnya, masih untuk Anda.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Oke, pendengar, setelah kadar emas ya dari 74 kg emas itu barang sitaan ya, perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung itu dinyatakan semuanya adalah asli emas 23 karat ya. Ini pastinya juga membuat publik tercengang gitu, mas, seorang jaksa gitu ya dengan punya banyak apa namanya, orang pasti tahu lah dari gaji dan lain sebagainya hingga memiliki kekayaan ataupun juga penyimpanan uang serta emas yang begitu banyak begitu ya. Oke, dan juga pendengar di pagi hari ini ya, selamat bergabung dulu buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami tentunya ya. Dan terkait juga untuk lebih menjaga kondisi kesehatan, terutama yang tadi saya bilang kalau hari Sabtu, Minggu, weekend ini bisa dimanfaatkan untuk bisa me time, punya waktu untuk diri sendiri ya. Terus kemudian juga dengan keluarga, selain itu melakukan berbagai hal yang mungkin sudah lama tidak Anda lakukan. Salah satunya juga adalah apa namanya, menjalankan hobi gitu ya. Terserah hobi Anda apa, tapi yang pasti ketika kita bisa menjalankan hobi kita, itu pasti ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kita rasakan tentunya di sela-sela aktivitas dan juga kesibukan kita yang cukup-cukup ataupun juga yang sangat padat pastinya ya. Oke, dan saya punya informasi yang bisa Anda simak berikut ini, terutama ya buat Anda yang hobi atau suka jalan pagi ya, di pagi hari ataupun juga di sore hari. Kalau weekend kayak begini pagi-pagi di reklamasi tuh rame apa ya, dipadati dengan para runners ataupun juga mereka yang

kaki pagi-pagi. Misalnya mulai dari jam 5:30 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Ataupun juga dengan rute tertentu, dengan jarak tempuh tertentu. Itu ternyata bisa bikin kita umur panjang. Wah gitu ya. Karena bisa mendukung, namanya kalau kita jalan pagi ya, bisa mendukung kesehatan mental kita, kesehatan otak dan juga kesehatan mental gitu. Umur panjang ya, tidak hanya ditentukan oleh kesehatan fisik tapi juga kesehatan kognitif, seperti aktivitas fisik yang kita lakukan dengan berjalan kaki. Itu bisa meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung pembentukan koneksi saraf ya, serta membantu melindungi otak dari penurunan fungsinya gitu ya, atau penurunan daya kerjanya akibat penuaan, usia lanjut, termasuk demensia dan penyakit Alzheimer. Nah, kalau misalnya kita sering berjalan kaki juga, itu bisa merangsang pelepasan hormon endorfin dan serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati, bisa mengurangi kecemasan, membantu meredakan gejala depresi ya, dan juga bisa membuat kita itu jadi lebih sehat. Selain itu, ketika kita berada di luar ruangan ya, dengan melihat pemandangan alam, menghirup udara segar, terpapar sinar matahari, itu banyak memiliki manfaat secara fisik dan juga mental yang sangat-sangat baik, karena bisa mengurangi gejala stres, depresi gitu ya, dan bisa menurunkan kadar kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres ya, dan juga yang biasa membuat orang tuh jadi cemas, panik dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kita sering-sering berjalan kaki di pagi hari di bawah sinar matahari, tidak hanya memberikan asupan vitamin dan cahaya alami ya, tapi juga bisa membantu mengatur ritme persendian ya di dalam tubuh, sehingga mudah mudah tidur pada malam hari, tidak gampang stres ya, terus tidurnya jauh lebih nyenyak ya, dan juga memperpanjang usia dengan meningkatkan kualitas tidur gitu kira-kira ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, saya akan balik lagi masih untuk Anda, sudah pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pendengar, sebuah studi yang berskala besar juga menemukan bahwa pada orang dengan kebiasaan tidur yang paling buruk itu bisa menambah waktu tidur sekitar 5 menit ya. Itu dikombinasikan dengan 2 menit aktivitas fisik intensitas sedang seperti jalan cepat serta sedikit perbaikan pola makan berpotensi menambah harapan hidup sekitar 1 tahun. Jadi istilahnya kita itu yang istilahnya kalau tidur itu ternyata dan juga berjalan kaki aktivitas fisik itu bisa menambah usia ya atau memperpanjang usia begitu. Intinya semua yang namanya tubuh kita tubuh ini juga butuh istirahat ya. Kita walaupun kerja rodi misalnya kerja bagai kuda tapi tubuh kita juga butuh dicas gitu. Ibarat kata seperti ponsel ya. Kalau dia baterai sudah mati ya otomatis kita mesti cas toh. Nah, kalau baterainya sudah low kita mesti cas. Ibaratnya juga sama dengan halnya tubuh kita. Kalau kita punya tubuh itu misalnya, itu sinyal-sinyal sebetulnya alarm tubuh yang sudah harus kita sadari. Kalau misalnya kita menguap dalam jumlah waktu yang cukup lama, sering ya, itu mungkin kekurangan oksigen dan kita juga butuh istirahat. Selain banyak minum air putih, tapi juga disarankan untuk sesegera mungkin untuk istirahat. Walaupun cuma 10-15 menit kita bisa istirahat, dalam arti bahwa tidur yang dalam, gitu, tidur nyenyak, itu bisa bangun, itu kualitas tubuh kita itu jauh lebih segar lagi gitu ya. Sehingga istilahnya harapan hidup itu lebih lama ya. Jadi jangan menunda-nunda ketika memang sudah harus beristirahat. Itu tubuh sudah memberikan sinyal sebetulnya. Terus setelah itu selain tidur kemudian aktivitas fisik. Kalau dirasa misalnya tulang-tulang persendian kita agak sedikit ngilu, kemudian kaku dan lain sebagainya ya, ayo lakukan aktivitas fisik. Selain berjalan kaki ataupun juga slow run misalnya ya, ataupun aktivitas fisik lainnya di rumah. Misalnya kita bersih-bersih, kita ngepel ya. Yang penting bisa melakukan aktivitas fisik sehingga peredaran darah kita tetap lancar ya, dan kualitas tidur kita ketika malam hari kalau peredaran darah lancar itu akan semakin nyenyak sehingga membuat kita terhindar dari yang namanya stres gitu ya. Kebiasaan tersebut juga sangat baik untuk menjaga kondisi kesehatan kita tentunya.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar di weekend kali ini, mungkin ada yang sementara siap-siap lagi, sementara masak, mengolah bahan-bahan makanan untuk dinikmati bersama dengan keluarga ya. Oke, dan juga saya punya informasi untuk Anda ya. Ini informasi seputar fakta kesehatan jantung anak ya. Ini apakah benar atau tidak begitu ya, karena masih banyak pembahasan mitos dan fakta seputar kesehatan jantung anak ya, dan juga banyak-banyak pertanyaan sekali. Apakah minum es bisa bikin jantung anak ini itu hanya mitos atau tidak ya? Nah, ternyata dari menurut dokter Anissa spesialis dokter spesialis anak, untuk minum es itu tidak masalah ya. Yang penting tidak berlebihan. Nah, terus kembali ya. Terus kemudian untuk anak-anak, kenapa ya misalnya gitu. Jadi apakah misalnya sering-sering minum es ya, itu bisa bikin penyakit jantung ya? Karena kalau kita mengkonsumsi es itu kan kayak ada rasa sensasi dingin yang tiba-tiba ya. Jadi tapi tidak menyebabkan penyakit jantung begitu ya. Terus kemudian mempengaruhi jantung ya, jadi gak apa-apa, boleh ya. Asal kalau kita minum es itu porsinya tidak berlebihan begitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan, kenapa sih sering sekali kalau misalnya kita makan manis pada saat kecil gitu ya, sering menikmati makanan-makanan manis yang diberikan, itu bikin rentan penyakit jantung saat dewasa. Apakah mitos atau fakta ya? Nah, jawabannya adalah mitos ternyata ya. Nah, makan manis ya boleh-boleh aja, minum manis juga boleh-boleh aja, karena yang namanya anak-anak kata dokter tuh suka minum-minuman yang manis atau makan makanan yang sweet atau yang manis. Cuma justru yang harus dikhawatirkan kalau berlebihan. Intinya adalah segala sesuatu yang dia bilang terlalu berlebihan itu pasti dampaknya sangat tidak bagus ya. Kalau segala sesuatu yang berlebihan, sehingga mengkonsumsi manis, karena kita tubuh kita juga membutuhkan kadar gula di dalam tubuh kita juga dibutuhkan gitu. Kita butuh juga asupan makanan manis asal tidak berlebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu bisa mempengaruhi ya, kalau untuk anak-anak misalnya ke kesehatan giginya ya. Tapi kalau untuk jantung, apakah berpengaruh kalau makan manis bisa langsung kena sakit jantung? Itu tidak ya, karena itu adalah mitos ya. Nah, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan lain lagi, apakah main gadget atau main HP terlalu lama di layar, terlalu lama menatap handphone misalnya, atau juga menatap layar komputer ketika lagi bermain game ya, itu bisa bikin jantung anak jadi lemah gitu ya. Nah, kata dokter bahwa sekali lagi itu mitos ya, karena mungkin ya kalau misalnya dikaitkan dengan main gadget jadi malas bergerak, jantung melemah. Padahal jantung melemah itu kita definisikan sebagai kemampuan memompa darah gitu ya. Ya, jadi bukan karena main gadget kalau jantung lemah itu, ada penyakit, ada penyebab lainnya gitu. Jadi tidak ada ya korelasinya atau hubungannya antara main gadget dengan bisa memicu penyakit jantung pada anak.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Selamat siang untuk Anda juga ya, yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke luar kota, yang mau ke arah Sorsel, yang mau ke arah Maibrat, ke Tamrau, ataupun juga yang mau menyeberang ke Waisai Raja Ampat ya, semuanya berhati-hati. Semoga tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke, informasi lainnya yang mau saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Khususnya untuk Anda ya, ini viral ya, warga negara Indonesia diduga kabur saat ikut tur di Korea Selatan ya. Ini akhirnya Kementerian Luar Negeri merespon, wah ada apa ya, kan lagi ikut tur ke Korea Selatan, berarti kan mulai dari travel agent ataupun juga biro perjalanan begitu ya, terus tiba-tiba diduga kabur, itu bagaimana ceritanya ya. Ternyata dugaan WNI kabur dari rombongan tur di Korea Selatan direspon oleh pemerintah. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan pendapat tentang warga negara Indonesia yang bernama Femas yang diduga kabur dari rombongan saat berwisata di Korea Selatan. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Weni Hamida, mengatakan telah mencermati pemberitaan oknum WNI yang bernama E yang berinisial FY yang diduga menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korsel dengan meninggalkan rombongan wisata dan melanggar ketentuan keimigrasian setempat. Tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan fasilitas tersebut sangat disayangkan dan tidak mencerminkan mayoritas WNI yang melakukan perjalanan secara sah dan bertanggung jawab ya. Namun demikian, kepatuhan setiap WNI tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan otoritas negara mitra serta mendukung upaya pemerintah untuk terus memperluas kemudahan mobilitas bagi masyarakat Indonesia. Ya, dan juga pemerintah Indonesia bersama dengan KBRI Seoul terus mengupayakan peningkatan kemudahan mobilitas antara Indonesia dan Korea Selatan gitu, dan juga mereka akan terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan serta menghimbau seluruh WNI agar senantiasa menaati ketentuan yang berlaku begitu. Dan kasus WNI kabur di Korsel itu menjadi sorotan usai akun @sarjana_backpacker mengunggahnya di Threads, kemudian dijadikan story di akun Instagramnya. Peserta tur kami kabur, Femas asal Madiun. Demikian tulisan akun tersebut yang sudah di screen capture akun lain. Selama tur di Korsel, F disebut tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengganjal atau bahaya. Semua berjalan lancar seperti biasanya. Lalu suatu malam F menyatakan ingin jalan-jalan ke Myeongdong dan sejak saat itu dia menghilang tanpa jejak. Dia berkata ingin melihat-lihat sepatu di Myeongdong, lalu menghilang dan tidak pernah kembali ke hotel. Gitu dah. Bahkan dia juga tidak menjawab telepon. Pihak travel sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang di Korsel, tetapi F masih belum ditemukan. Layanan tur ini sama-sama sampai-sampai menghampiri keluarganya di Madiun, Jawa Timur, namun tidak ada hasil. Pemilik akun Sarjana Backpacker menyatakan insiden tersebut membuat nama travel rusak dan didenda Rp125 juta. Kami bukan marah karena kehilangan satu peserta, kami marah karena keputusan satu orang bisa membuat ratusan peserta berikutnya menjadi korban. Nah ini ya, patut menjadi catatan untuk kita semua bahwa ketika kita mengikuti kegiatan dan lain sebagainya, tolong untuk mengikutinya secara baik, mengikutinya juga sesuai dengan aturan yang berlaku, mengikutinya juga sesuai dengan arahan begitu ya. Jangan sampai ulah satu orang akhirnya bisa mencemarkan ya nama negara kita, bahkan juga bisa jadi untuk perjalanan-perjalanan selanjutnya ke negara tersebut, ke Korea Selatan ini ya, akan ditinjau ulang kembali, malah yang rugi pasti yang memiliki usaha begitu ya. Oke, dan pendengar, ini dia lagu yang mau saya hadirkan untuk Anda dari Bunga Citra Lestari sesaat lagi. Kemudian tapi sebelumnya ada Afif Kila dengan Apa Kabar Mantan. Yang masih stalking-stalking mantan di akun sosmednya gimana? Yang lalu biarlah berlalu ya, biarkan saja karena yang baru pastinya akan datang. 1 2 3 4

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya.

0: Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
0: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saya Danusyah yang selanjutnya akan menemani Anda pendengar di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Diiringi juga dengan cuaca yang cukup terik, yang cukup cerah di kota kita tercinta, Kota Sorong. Pendengar, selamat siang untuk Anda dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah pendengar, berbagai program siaran tentu saja masih dapat Anda dengarkan. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar film. Kemudian nanti di pukul 12 mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga ya, untuk yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14, dan nanti di bagian akhir Sorong siang ini kita juga punya kondang kontak dangdut. Anda mau ikutan pilih lagu-lagu dangdut, mau salam-salam juga boleh, nanti bisa gabung ya. Dan kebersamaan kita juga nanti masih terus berlanjut hingga di Sorong sore ini dimulai di pukul 15 pendengar, dengan berbagai program siaran yang juga nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Nah, ada informasi apa sajakah seputar film? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Dengan informasi-informasi seputar film, mau saya awali dengan informasi mengenai film bertema mitologi Yunani kuno ya, pendengar, yang selalu memiliki daya tarik tersendiri berkat kisah makhluk dan juga tokoh-tokoh yang memang penuh petualangan. Dan tidak heran ya, pendengar, genre mitologi Yunani ini diminati penonton dan terus diangkat ke layar lebar dengan sentuhan yang lebih modern, pendengar. Salah satu film yang menjadi sorotan kali ini, kalau yang terbaru itu ada film The Odyssey ya, the film The Odyssey garapan dari Christopher Nolan yang dikenal dengan karya-karya hebatnya. Jadi film ini, pendengar, telah dirilis di Indonesia sejak 15 Juli lalu dan berhasil disambut antusias yang besar oleh para penonton. Nah, terlepas dari kehadiran film The Odyssey, industri perfilman juga telah lama sebenarnya menghadirkan berbagai adaptasi cerita mitologi Yunani, dan film-film ini menyuguhkan perpaduan aksi, fantasi, dan juga legenda yang memang selalu menarik untuk diikuti, pendengar. Nah, melansir dari berbagai sumber, ada beberapa film mitologi Yunani kuno yang memang bisa masuk ini, pendengar, dalam daftar nonton Anda kalau Anda belum pernah menontonnya ya. Yang pertama tentu saja The Odyssey. Ini baru rilis, pendengar, di bioskop beberapa waktu lalu. Jadi The Odyssey ini mengisahkan perjalanan Odysseus, Raja Ithaka, yang berusaha pulang ke kerajaannya setelah Perang Troya berakhir. Nah, dalam perjalanan tersebut, pendengar, ia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari monster laut, makhluk mitologi, hingga para dewa. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Odysseus. Kemudian deretan pemain lainnya juga ada Tom Holland, ada ini favorit saya nih, pendengar, Zendaya, kemudian ada Annie Hathaway, ada Elliot Page, ada Robert Pattinson, dan juga ada Maya Goth, pendengar. Ini pemain-pemainnya, ini pemain-pemain kelas atas ini di film Odyssey. Makanya banyak yang penasaran sekali ingin nonton film ini, pendengar. Nah, kalau Odyssey ini film bertema mitologi Yunani yang terbaru, kalau kita flashback lagi ke era 2004, ada film Troy, pendengar. Jadi Troy ini mengangkat kisah perang Troya yang dipicu oleh hubungan Paris dan Helen, istri Raja Sparta, Menelaus. Kemudian ada konflik yang mempertemukan para pejuang legendaris termasuk Achilles yang dikenal sebagai prajurit terkuat Yunani. Nah, film garapan Wolfgang Petersen ini dibintangi oleh Brad Pitt, kemudian ada Eric Bana, ada juga Orlando Bloom, pendengar. Dan meski mengambil sejumlah penyesuaian dari mitologi aslinya, Troy ini tetap menjadi salah satu film epik paling populer. Selanjutnya ada film Clash of the Titans, ini di 2010, pendengar. Jadi film Clash of the Titans ini mengikuti perjalanan Perseus, putra Zeus, yang berusaha menyelamatkan kerajaan Argos dari Hades dan Kraken. Nah, dalam misinya, pendengar, Perseus ini harus menghadapi berbagai makhluk mitologi, termasuk Medusa ya, yang sangat terkenal dengan tatapan mematikannya. Film ini dibintangi oleh Sam Worthington, kemudian ada Liam Neeson, ada Ralph Fiennes, kemudian ada Gemma Arterson, dan juga ada Mads Mikkelsen, pendengar. Dan aksi fantasi, kemudian kisah para dewa, membuat film ini juga menjadi salah satu adaptasi mitologi Yunani yang sangat populer. Ada film apa lagi nih yang bertema mitologi Yunani, pendengar? Nanti masih akan saya hadirkan informasinya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mendengar, kita masih flashback ya dengan film-film bertema mitologi Yunani. Setelah ada film bertema mitologi Yunani terbaru, yaitu film The Odyssey, pendengar, yang sudah rilis tanggal 15 lalu ya. Untuk Anda yang suka nih sama film dengan tema-tema seperti ini, Anda jangan sampai tidak nonton filmnya. Nah, jadi setelah film The Odyssey ini, atau setelah adanya film The Odyssey ini, kita jadi kemudian flashback lagi nih, pendengar, mengingat lagi ada film-film apa lagi yang bertema mitologi Yunani di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2004 tuh ada film Troy, kemudian ada Clash of the Titans di 2010, terus di 2011 pendengar ada Immortals. Jadi Immortals ini berkisah tentang Theseus, seorang pemuda yang dipilih oleh Zeus untuk menghentikan Raja Hyperion. Jadi sang raja ini berusaha untuk membebaskan para Titan demi menguasai dunia dan menghancurkan para dewa Olympus. Nah, film ini menampilkan Henry Cavill sebagai Theseus, kemudian ada Mickey Rourke sebagai Hyperion, kemudian ada Freida Pinto sebagai Phaedra, dan ada juga John Hurt sebagai Helios, pendengar. Ini visual artistik dan pertarungan spektakuler ini ternyata menjadi daya tarik utama dalam film Immortals yang menjadi garapan Tarsem Singh tersebut. Nah, yang terakhir yaitu Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, pendengar, ini rilis di 2010. Jadi ceritanya ini mengikuti Percy Jackson yang diperankan oleh Logan Lerman yang mengetahui dirinya ini merupakan putra Poseidon dan harus mengembalikan petir milik Zeus yang dicuri. Jadi misi itu dilakukan oleh Percy Jackson untuk mencegah perang antar dewa. Pendengar, film ini juga dibintangi oleh Brandon Jackson sebagai Grover, kemudian Alexandra Daddario sebagai Annabeth, ada juga Sean Ben, kemudian ada Uma Thurman, terus juga banyak lagi lah ya. Jadi dengan latar modern, perpaduan petualangan dan unsur mitologi membuat film ini juga menarik untuk ditonton jika Anda belum nonton ya, karena film ini sudah rilis 2010, Percy Jackson and the Olympians, pendengar. Nah, saya masih punya beragam informasi-informasi seputar film hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar film sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Danusia. Pendengar, kita ke informasi mengenai film The Batman Part 2 yang kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Jadi sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop nanti di 18 Februari 2028. Melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun ya setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves yang mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Pendengar, dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Jadi selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Jadi pemeran baru tersebut termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry, dan juga Sebastian Coach. Pendengar, Reeves menulis naskah film bersama Madsen Tomlin, sementara di cerita serta peran para pemeran pendukung ini juga masih dirahasiakan. Sebelumnya ya, The Batman Part 2 atau Part 2 ini dijadwalkan tayang sebenarnya pada 2 Oktober 2026. Nah, Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya, pendengar, hingga nanti di Februari 2028. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksinya. Jadi salah satu pimpinan DC Studios, James Gunn, yang sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut. Ia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequel ini merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film-film lainnya.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Kita ke film Tanah Air, pendengar. Produser sekaligus penulis film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Ghifari. Ia mengungkapkan ide awal film tersebut. Menurutnya, film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. Ghifari berharap pesan dalam film tersebut mudah dipahami melalui perjalanan hidup para tokohnya. Menurutnya, cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini lebih mudah diterima oleh penonton. Ghifari mencontohkan karakter Faiz dapat menjadi teladan bagi anak yang rajin belajar dan bertanggung jawab. Sebaliknya, karakter Dinar menggambarkan beratnya konsekuensi ketika hidup dipenuhi berbagai persoalan. Nah, selain menjadi media pembelajaran, sang produser mengatakan film tersebut membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama. Menurutnya, setiap perlakuan kepada orang lain dapat meninggalkan dampak yang tidak mudah dihilangkan. Sutradara Muhammad Abrul Umami, ia juga menambahkan waktu merupakan hal paling berharga dalam kehidupan, dan film produksi FMM Studios dan Langit Pictures tersebut dijadwalkan tayang nanti 30 Juli 2026. Jadi film itu mengangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan, dan juga pilihan hidup.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi pendengar berbagai informasi-informasi seputar film yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak ya beragam informasi-informasi lainnya seputar film. Pendengar tadi yang terakhir itu mengenai film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Film yang bercerita tentang keluarga, film yang mengangkat tentang nilai-nilai kehidupan, dan film tersebut pendengar akan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026. Tinggal ya beberapa hari ke depan lagi lah. Kalau Anda penasaran sama filmnya, silakan ya, nanti bisa Anda tonton. Nah pendengar, Anda juga nanti masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya yang masih saya hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 12 mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua, dilanjutkan nanti dengan Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tentunya nanti ada berita kayaknya ya tentang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Terus juga ada perebutan posisi ketiga di Piala Dunia 2026 antara Prancis lawan Inggris. Ini masing-masing pendukung kedua tim sih sudah kayaknya malas nonton ya. Sudah tidak pusing gitu ya. Juara tiga kayak tidak kayak, intinya tuh juara pertama, champion Piala Dunia, bukan juara ketiga gitu ya. Oke, nanti Anda dapat mendengarkan beritanya di Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Nikmati terus ya pendengar suasana siang Anda dengan mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertau ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka. Ya jaga.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue dimana-mana kamu di suara. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah aku katakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Team Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya Team Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan Team Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samarnyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranggyar. Maksud kami Padre Taranggyar Hotspot sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Sorong siang ini.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar. Dan sekarang saatnya Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu. Ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih pendengar. Di antaranya ada lagu dari 5 Minutes dengan Bertahan, ada Dewi Sandra dengan lagunya Melayang, ada Gia dengan Cukup, Gigi dengan Kembalilah Kasih, dan ada Jikustik dengan Mentari Dikalahkan Malam. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist pendengar. Silakan dipilih salah satunya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Dewa Box, selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan, dan untuk yang baru saja mendengarkan, selamat menikmati suasana siang Anda ya. Anda bisa salam-salam juga nih pendengar, atau ngespesialin lagu yang Anda pilih untuk orang-orang yang mungkin ingin Anda sapa ya. Saya nantikan Anda hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya memutarkan dulu lagu dari Andra and the Backbone dengan Hanya Dirimu.

0: Itulah dari Andra and the Backbone dengan lagunya Hanya Dirimu. Di playlist ada Dewi Sandra, Melayang, Jikustik, Mentari, Dikalahkan Malam, Gia dengan Cukup, 5 Minutes dengan Bertahan, dan ada Gigi dengan Kembalilah Kasih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ibu Bidan Louis, silakan Ibu Bidan.
1: Kalau apa tuh? Mentari.
0: Mentari kalahkan mentari malam.
1: Iya, mentari harus kalahkan malam, Kak Danu. Karena dia beroperasi siang hari.
0: Oke. Okay.
1: Kalahkan malam ya, Kak Danu. Iya. Salam yang pertama untuk Bang Andi Yudhistira, Kak Danu. Kemarin berulang tahun, 17 Juli. Panjang umurnya, sukses dalam menjalankan tugas, sehat selalu. Terus yang kedua untuk Bapak Effendi, Kak Jeffrey Haurisa, Bapak Willy, Kak Jeffrey di Malanu, Parete, Burete, Bang Luhut, Ibu Monica, Ibu Natalia, Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, semua-muanya sudah Kak, ya, karena ini setengah jam. Oke, Kak Danu,
0: okay.
1: Selamat bertugas. Salam untuk yang satu ini, salam untuk Ibu. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Ibu Bidan Louis. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Bung Danisya Bilingham.
0: Silakan, Bung Daex.
2: Ya, Tore Indonesia, lagunya apa nih?
0: Ini ada Dewi Sandra, Melayang, Gia, Cukup, 5 Minutes, Bertahan, Gigi, Kembalilah Kasih.
2: Halo?
0: Yang mana Bung Daex? Halo?
2: Halo?
0: Yang mana Bung Daex? Ini ada Dewi Sandra, ada Gia, ada 5 Minutes, ada Gigi.
2: Ya, Gigi sudah agak sedikit bagus.
0: Oke, silakan Bung Daex. Judulnya Kembalilah Kasih.
2: Bisa juga. Tapi begini, sebentar ada siaran langsung nggak di radio apa nih? 34 ini, Bung Danu.
0: Sepertinya ada Bung Daex. Halo.
2: Saya.
0: Iya, sepertinya ada nanti Bung Daex. Oke, sayang sekali terputus-putus ya. Terima kasih Bung Daex. Bung Daex pilih lagunya Gigi dengan Kembalilah Kasih. Oke, kita dengarkan dulu pendengar pilihan lagunya Ibu Bidan Louis, lagunya Jikustik, Mentari Dikalahkan Malam, dan selanjutnya ada Gigi dengan Kembalilah Kasih, lagunya dipilih sama Bung Daex.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Itulah dari Gigi dengan Kembalilah Kasih, dipilih tadi sama Pak Daix. Kemudian tadi juga sudah kita dengarkan pilihan lagunya Ibu Bidan Louis, lagu Ejikustik dengan Mentari Dikalahkan Malam. Playlist kita masih tersisa Dewi Sandra, Melayang, Gia dengan Cukup 5 Minutes dengan Bertahan. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung nih. Halo, selamat siang Ibu Ana.
1: Selamat siang, Tanah Indonesia, Mas Danu.
0: Halo. Alhamdulillah.
1: Aduh, Mas Danu, kita dua kalah kok. Tapi jangan khawatir.
0: Kenapa?
1: Masa, kita saya taruhan mau beli baju Inggris baru.
0: Tidak apa-apa lah. Memang berat lawan Argentina, Ibu Ana.
1: Iya kak. Aduh, Mas Danu. Baru gini, Mas Danu. Tapi kan begini, sudah
0: kenapa?
1: Bersyukur, Mas Danu. Sebentar kan, besok kan main lagi juara 3, lumayan loh.
0: Oh gitu, iya sih. Tapi kalau saya sih Ibu Ana bukan malas nonton sih, tapi sudah tidak apa ya, karena harusnya sih juara, bukan juara 3.
1: Iya kak. Pokoknya so, Mbak Danu gini, pasan ini tuh, loh saya bilang, wih saya so senang sekali kak.
0: Oke. Tapi ya nanti
1: senang baru ini, aduh so tidak semangat, kurang semangatnya, kurang Mas Danu.
0: Iya, tapi nanti ya sudahlah, mudah-mudahan nanti bisa dapat posisi 3 kalahkan Prancis, mudah-mudahan.
1: Amin. Mas Danu, ya. Lagu-lagu terakhir-terakhir sudah, apa yang ada di situ?
0: Oke, kalau gitu saya kasih 5 minutes ya, judulnya Bertahan.
1: Ay, bertahan, memang kalahkah menangkah bertahan Mas Danu, yang penting bertahan. Tapi ya sudah ini Mas Danu, sudah agak kurang-kurang sih. Ayo Mas Danu, salam aja buat semuanya Mas Danu. Ini apa, nanti salam-salamnya di kondang, waktu sesempit ini.
0: Oke.
1: Mas Danu selamat bertugas, ceria selalu, semangat selalu, biar kalah Mas Danu.
0: Amin.
1: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Jangan lupa tetap beli jersinya dong ya, tetap beli jersey Inggrisnya biar ya paling tidak ada kenangan dukungan Inggris di Piala Dunia 2026. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini?
2: Nasrun di Sulteng, Bang.
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun, ini tersisa Gia, Cukup, halo? Dewi Sandra, Melayang.
2: Nasrun, Bang.
0: Iya, oke, Pak Nasrun, silakan pilih lagunya.
2: Lagu yang pertama.
0: Oke, Dewi Sandra ya, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, pertama-tama selainnya saya butuh selalu ya bersama ya, terus ada ibu ini, Bu Emma. Boleh tepat ada Pauti, ada Puja, ada Ibu Anha, ayo, ada Ayu Masori, ada Pak Widi, ada Jakartina di Bogor, Pak Jari, Pak Deki, Pak Junaidi, ada Pak Dajula Suteng, tempat kota. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih, selamat siang untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun pilih lagunya 5 Minutes, Dewi Sandra maksudnya dengan Melayang ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudahi kebersamaan kita. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut ya, ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Nah, saat lagi pukul 14 Anda akan mendengarkan juga Cek Fakta pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana ya, dengarkan terus Sorong Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang diterbitkan oleh Cakrawala.co berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, pendengar, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data, karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mengenai hoax, Luhut sebut WNI tidak bayar pajak akan dicopot kewarganegaraannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Karena sudah ada suara gendang, saatnya kita main gendang di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya di bagian akhir Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15 nih pendengar. Lagu-lagu dangdutnya yang disiapkan oleh musik director di antaranya ada Elvi Sukaesi dengan Hasrat Murni, Nia Lavenia dengan Cinta Tong Kosong, Fenty Nur Jantannya Pacarku, Evita Mala dengan Aduh Sayang, ada Bintang MSC Pacaran Asyik, ada Joni Iskandar dengan Basah Kembali, Latif Khan dengan Antara Senyum dan Perang, dan ada Trisna Levia Janji Berbunga Dusta. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang ada di Kondang Kontak Dangdut. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Boleh juga lewat chat WhatsApp, silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlist. Yang mau salam-salam juga boleh pendengar ya. Jadi yuk nikmati yuk lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut.

0: Gairah Cinta dari Ine Cynthia. Yuk kita langsung sapa penelpon yang langsung bergabung ini ya lewat WhatsApp. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kondang Kontak Dangdut,
0: Mas Danu. Waalaikumsalam Ibu Hartini.
1: Mas Danu, saya pengen dengerin Latif Khan.
0: Oke.
1: Lagu saya kirim buat Ibu Aida, Ibu Halima, Ibu Suarmi, Mama Dede, buat Pak Rete, Bu Rete, Bibi dan Luis, Mama Do, Mama Ida, Ibu Ana, Mama Monica, Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Deki, terus Pak Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Bunda Natalia, Nona Vika, Bunda El, pokoknya pendengar DTL Pro Satu Sorong, semuanya tanpa terkecuali, selamat seliang, selamat menyambut malam minggu, semoga malam minggunya happy semua. Mas Danu, mudah-mudahan saya punya pilihan bisa bertahan sampai di puncak, ujung puncak, Mas Danu.
0: Kayaknya Argentina kalah di dari Spanyol, Ibu Hartini.
1: Ya, kita berdoa saja, mau satu kan dua, tetap bersyukur, Mas Danu.
0: Oke.
1: Semuanya berjalan dengan impian-impian kita masing-masing. Jadi mau nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, semuanya jago, Mas Danu. Itu saja. Makasih Mas Danu, selamat siang, selamat malam minggu. Semoga Mas Danu juga sukses di kafe-kafe yang ada di Kota Solo.
0: Amin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Dewo Buk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Buk, selamat siang, terima kasih Ibu Hartini. Halo, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
2: Ya, selamat siang kembali menjelang sore waktu tempat di sana.
0: Selamat siang Pak Andi Yudhistira.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Dari tadi dengar prediksi-prediksi siapa yang jadi kampiun gitu.
0: Tidak, Pak Andi, ini hanya apa? Hanya prediksi-prediksi sok tahu saja.
2: Ya, prediksi itu boleh saja karena ngapain sesuatu
0: gitu. Betul.
2: Lupa dengan ingat kita gitu ya.
0: Intinya sih nanti Spanyol Argentina sih Spanyol yang menang, Pak Andi.
2: Tapi kalau kita berbicara fakta, karena barusan tadi Bung Anu istilahnya membacakan fakta gitu ya, fakta. Jadi kalau kita belajar masalah fakta istilahnya, ya yang Yamal ini kan pernah dimandikan sama Lionel Messi,
0: viral lagi fotonya.
2: Nah itu, jadi kalau ada saya, kalau orang Bugis itu Bung Anu ya, kalau sudah di, walaupun bukan orang tua kandung, tapi kalau sudah dimandikan itu dianggap sebagai istilahnya keluarga. Jadi yang Yamal ini dianggap sebagai anaknya gitu, Lionel Messi. Jadi berkuasa kalau orang tua sampai istilahnya membuat istilahnya sengsara orang tuanya gitu. Jadi kemungkinan besar nanti pada final nanti yang Yamal kembali dimandikan gitu sama Lionel Messi. Tapi mandi ini bukan istilahnya air yang kita ketahui gitu ya. Tapi mandi keringat gitu. Saya pastikan Argentina bisa mengatasi Spanyol gitu ya di laga final nanti.
0: Tapi kayaknya nanti ini Pak Andi. Fakta itu, Bungan, ya. Pak Andi kayaknya Yamal ini nanti jadi anak-anak Banna.
2: Prediksi dari saya.
0: Oke, baik.
2: Karena Argentina ini mental juara gitu. Jadi siapapun lawan yang dihadapi itu sudah terbukti. Jadi kalau ada bilang kontroversi itu aja. Istilahnya kata mereka, tapi faktanya hasil akhir membuktikan demikian. Karena Argentina itu selalu berusaha supaya bisa memenangkan laga demi laga gitu. Akhirnya sampai di puncak ini, karena itu memang sudah misinya gitu.
0: Oke, baik Pak Andi.
2: Ya, dalamnya tadi terima kasih buat ucapannya Ibu Bidang Luis ya. Dan Ibu Artini sudah mewakili semuanya gitu ya. Saya kira itu aja Pak Bung Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi ya. Jadi lupa pilih lagu ini Pak Andi. Kalau gitu saya coba sapa lagi penelpon berikutnya untuk lagu selanjutnya ya. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Ibu Bidan Luis.
3: Pencetnya pintar.
0: Silakan Ibu Bidan.
1: Lagu-lagunya apa?
0: Ini masih ada Elvi Sukaesi. Oh, yang saya baca ininya ya, judulnya ya, Hasrat Murni, Cinta Tong Kosong, Jantannya Pacarku, Aduh Sayang, Pacaran Asik, Basah Kembali, Janji Berbunga Dusta.
1: Hasrat Murni, Kak Danu.
0: Hasrat Murni.
1: Biar langgeng.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, Kak Danu.
0: Silakan.
1: Itu yang menerangkan bola, Hadi Bisra. Salamnya untuk Bang Adi, selamat ulang tahun kemarin, panjang umurnya, sukses dalam tugas. Terus untuk Kak Pak Effendi, Abang Luhut, Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Reza, Ibu Rete, Kak Jufri Haurisa, Mama Monica, dan semua muna, Ibu Natalia, kita tunggu lah kita. Terima kasih Pak Danu, selamat bertugas sampai jam 6. Salam untuk Ibu, dadah bye-bye, dadah Kak Danu.
0: Terima kasih Ibu Bidan Louis yang dipilih lagunya Elvi Sukaesi dengan Hasrat Murni. Oke, kita dengarkan kalau begitu lagu dari Elvi Sukaesi dengan Hasrat Murni. Dan nanti juga kita akan mendengarkan Latifkan dengan Antara Senyum dan Perang ya. Lagu-lagunya tadi dipilih juga sama Ibu Hartini. Masih di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yuk kita nikmati dulu yuk lagu-lagunya yuk pendengar.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ketua dari Elvi Sukaisi dengan Hasrat Murni dipilih sama Ibu Bidan Louis. Saya spesialkan juga untuk Pak Andi Yudhistira. Terus juga tadi sudah kita dengarkan Latif Kan Antara Senyum dan Perang. Lagunya dipilih sama Ibu Hartini. Masih di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang. Halo Kondang Kontak Dangdut. Halo. Ya,
1: Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut.
1: Saya dengar, tapi saya request itu tadi yang bahasa kembali ke kembali bahasa itu.
0: Oke. Okay.
1: Dengan dia pelirik itu. Kenapanya yang bahasa? Supaya kita tertata-tata sendiri-sendiri dulu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi salam buat semua. Tunggu lagu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih untuk Bung Dex. Pilih lagunya Johnny Iskandar dan Mega Mustika dengan Basah Kembali. Kita ke nomor WhatsApp. Halo Kondang Kontak Dangdut.
2: Kondang. Kontak Dangdut Mas Danu, malam minggu mau kemana?
0: Insya Allah saya malam minggunya ngamen di Dopio Cafe.
2: Wih, di ini apa? Di apa?
0: Di Tempat Kilo 10, kan? di Kilo 10.
2: Di mana? Di kafe mana?
0: Namanya Dopio Cafe, Dray Kinder.
2: Oh, di atas itu ya?
0: Di bawah sih kafenya, di Kilo 10.
2: Oke. Okay. Kira yang di atas itu loh.
0: Kalau yang di atas itu gedungnya kayaknya. Biasanya kan ada acara kawinan di situ.
2: Iya, betul juga.
0: Gitu.
2: Oke, Mas Danu. Semoga sukses sebentar malam.
0: Insyaallah.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Yang penting diberikan kesehatan, itu aja.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita sehat tuh Mas Danu, semua tuh beres.
0: Iya.
2: Jangan pikir-pikir Inggris lagi. Mas Danu janji berbunga dusta. Waduh.
0: Oke.
2: Okay. Iya, salam buat Pak Andi Yudhistira yang barusan lewat tadi, Bu Hartini, Bu Bidan Louis. Ini terus Bang Luhut, Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasrul, Bang Beniju Manado, Pak Sapa Widi. Terus Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Pak Rete, Kak Boy, Kak Puja. Terus apa lagi ya? Bu Harti sudah, Bu Naem, Bu Farida. Dan semuanya saja lah tanpa terkecuali Mas Danu.
0: Mm-hmm.
2: Selamat berakhir pekan buat Mas Danu. Selamat bertugas. Sukses selalu, diberi kesehatan selalu. Terima kasih Mas Danu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana yang ada di kilometer 12. Pilih lagunya Trisna Levia dengan Janji Berbunga Dusta. Siap, saya putarkan pilihan lagunya ya. Oke, pendengar sudah ada Ibu Ana, sudah ada Pak Daek tadi yang bergabung. Yuk kita dengarkan kalau begitu lagu-lagu dangdutnya di Kondang Kontak Dangdut. Masih sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Sebentar saya tunggu satu lagi penelpon untuk satu lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tersisa Fenty Noor dengan Jantannya Pacarku, Nia Lavinia dengan Cinta Tong Kosong, Evita Mala Aduh Sayang, Bintang MSC dengan Pacaran Asih. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Pak Luhut.
1: Iya, gimana kabar di sana?
0: Baik nih Pak Luhut, di sini lagi cerah ini, lagi panas cuacanya.
1: Ya sama di sini juga, lebih panas cuaca di sini.
0: Silakan Pak Luhut, penelpon terakhir ini Pak Luhut, mau pilih lagu yang mana ini?
1: Itu tadi yang Fenty Noor, Fenty Noor ya tadi.
0: Fenty Noor, Jantannya Pacarku.
1: Yang pertama tadi yang Fenty Noor.
0: Judulnya Jantannya Pacarku.
1: Pilih itu saja biar kita dengar dulu suaranya ini.
0: Oke.
1: Gimana ini?
0: Baik.
1: Iya, pilih itu saja. Salam yang pertama buat Bang Danu, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Dan juga Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Ida, Ibu Artini, Om Matio, Mamado, Pak Rete, ada Bang Putra Tengah, Bang Dei, ada Bang Leman, ada Pak Widi, ada juga Mbak Ayu di Masohi, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, ada Ibu Parida, ada Bu Igasi, ada Mama Monica, ada Ines, terus ada Puja, Nona Vika, dan buat semua-semuanya lah, dan selamat berakhir pekan buat kita semua, dan buat Bang Danu, senang bertemu sampai tuntas, selamat siang, kontak dangdut, terima kasih Bang Danu, horas!
0: Horas, terima kasih kembali untuk Pak Luhut. Jadi penelpon terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Oke, kita sudahi kondang pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung, yang mendengarkan juga semoga terhibur. Sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Korwil Nusantara 2 dan berbagai program siaran lainnya juga dapat Anda dengarkan hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita sudahi kondang kontak dangdut hari ini bersama dengan lagunya Fenty Noor dengan Jantannya Pacarku. Lagunya tadi dipilih sama Pak Luhut yang sudah bergabung jadi penelpon terakhir kita. Sekali lagi terima kasih pendengar sudah bergabung di kondang kontak dangdut.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, pendengar. Kita akan awali Sorong Sore ini, Pro 1 RRI Sorong edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Sabtu 18 Juli 2026 diantaranya Menteri

0: Haji Antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai meninjau Wisma Haji Antara Sorong, Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan terima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah dipenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari...
1: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji, walaupun masih asrama haji antara, cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun, bangunnya susah, tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu tadi saya minta tanya ke pengelola PNBB-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
0: Tahun ke tahun. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Denny Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Polri menggelar Coffee Morning, perkuat soliditas menjaga Kamtibmas dan mendukung program nasional di Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
3: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parora bersama personel Polsek Teminabuan menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji Umroh menjamin biaya jemaah haji 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
1: BPIH biaya haji memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil.
0: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%. Termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jemaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh

0: kuota sebanyak 221.000 jemaah terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berikut kita ikuti liputan reporter RRI Sorong Nirwana Yusuf mengenai musda ke-6 DPD Partai Golkar.
2: Musyawarah daerah keempat DPD Partai Golkar Kota Sorong secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat. Musda ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur bagi Partai Pohon Beringin ini menjelang pemilu 2029 mendatang, berlangsung di Gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa musda ini dilaksanakan merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Siap tidak? Ini bukan kita berpidato, tapi kita harus siap bekerja. Kita sekarang itu kerja, tidak usah banyak bicara. Kita melaksanakan amanat partai, tegak lurus ke atas. Rekan-rekan kader di bawah, tegak lurus ke saya. Paham? Ini yang terpenting. Dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu. Karena di depan kita banyak tantangan yang dihadapi oleh kader Partai Golkar. Kita sekarang berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, kemudian masyarakat yang kritis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi organisasi atau konsolidasi partai ke tingkat bawah ini perlu kita percepat. Kita harus punya deadline waktu yang cepat. 2 bulan ya 2 bulan, tidak boleh ada yang tersisa. Tolong kontrol. Ini saya sudah ultimatum 2 bulan clear and clean. Karena banyak hal yang kita lakukan ke depan.
2: Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh peserta musda agar dapat menghormati proses demokrasi di pemilihan Ketua DPD Partai Golkar dan bisa menerima siapapun yang terpilih sesuai hasil musda ini. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan musda dapat berjalan tertib, lancar dan demokratis sehingga dapat menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan Partai Golkar ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak minim DP3 AKB Raja IV ajukan penambahan dana. Laporan Padli Ramdan.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Raja IV, Louisa Herlina Burda mengaku bahwa anggaran untuk perlindungan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat terbatas pada tahun 2026. Padahal jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Raja IV cukup tinggi. Louisa memaparkan anggaran pencegahan dan penanganan kasus perempuan pada tahun ini sebesar Rp200 juta. Sementara dana penanganan kasus kekerasan anak jumlahnya jauh lebih kecil, yaitu Rp100 juta. Keterbatasan anggaran ini membuat DP3 AKB mengalami kendala untuk melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Louisa mengaku sudah melaporkan kondisi keterbatasan anggaran dan banyaknya kasus kekerasan kepada Bupati Raja IV. Pihaknya juga sudah menyampaikan pengajuan penambahan anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk kemudian bisa diakomodasi pada tahun 2027. Louisa Burda menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak di 24 distrik dan 117 kampung. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka kasus-kasus kekerasan bisa semakin menurun.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan turun apabila kita turun ke 24 distrik, 117 kampung untuk melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KB dan stunting di Kabupaten Raja IV. Itu yang kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan kami sudah sampaikan ke Kepala Badan Keuangan dan akan dijawab untuk diusulkan di tahun 2027.
4: Selain menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DP3 AKB juga melakukan upaya penanggulangan pada kasus-kasus stunting. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: David Hehanusa terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong Termuda. Laporan Nirwana Yusuf.
2: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Hehanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong termuda yang digelar di gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai pemilihan, David mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih menjadi ketua partai yaitu melakukan pembenahan internal untuk semua pengurus dan kader-kader baik yang masih aktif maupun yang belum aktif.
6: Kita fokus untuk pembenahan internal dulu untuk seluruh pengurus, untuk seluruh kader-kader semua yang masih aktif ataupun yang belum aktif. Yang kedua, kita fokus untuk kaderisasi karena Golkar tidak hanya fokus untuk pada saat pemilu, tapi setiap minggu, setiap bulan kita fokus untuk kaderisasi khususnya kader muda ataupun masyarakat yang bergabung. Dan juga kita fokus juga intinya untuk anak muda. Fokus kita 1000 pemuda di tiap tahun. Jadi maka fokus kita internal dan kaderisasi. Kami optimis bahwa kami pasti akan menang karena Golkar merupakan partai besar dan Golkar sudah sangat mengakar, dan kami hanya fokus untuk internal kami karena ketika internal kami sudah kuat maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
2: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Papua Barat Daya susun roadmap PAD 2025-2045, targetkan kemandirian fiskal.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama program skala menyusun peta jalan roadmap peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2025-2045 sebagai memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Lokakarya lanjutan penyusunan roadmap tersebut digelar di Kota Sorong Rabu 15 Juli dan diikuti 57 peserta dari 16 organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, serta inspektorat. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya Josya Rangga dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya harus membangun pondasi pembangunan yang kuat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga meningkatkan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi di sektor pariwisata, jasa, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan hingga sektor strategis lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan melalui tata kelola yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan data yang akurat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Josh menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomen Senkaret, mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan daerah dari 20 tahun ke depan. Menurutnya, dokumen tersebut mencakup seluruh komponen PAD melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sumber PAD lainnya yang sah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP nomor 35 PDRD Papua Barat Daya nomor 3 tahun 2025. Beberapa sektor pajak yang menjadi fokus antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi distribusi daerah agar seluruh aset dan layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Nomenson menambahkan penyusunan roadmap PAD menjadi bagian dari sinergi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan program skala dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk semakin mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: PMMD ke-129 di Sorong Selatan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaiserio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan Kasat diantaranya pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
9: Program unggulan Kasat A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesor. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
8: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
10: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
8: Bupati Petronella melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2026 menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurutnya program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua. Dirinya menegaskan setelah pelatihan selesai pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan pada program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
11: Pelatihan selama 2 hari yang akan dilakukan diharapkan peserta bisa dapat menguasai keterampilan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mereka sudah pelatihan, sudah terampil, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk keberlanjutan. keberlanjutan, apalagi ini di dana langsung oleh dana OCUS. Kita punya dana OCUS ini kan ada untuk berkaitan dengan pemberdayaan, berkaitan dengan pemberdayaan, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan perubahan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, khusus yang ada di dalam keluarganya, sehingga akan menjadi batu lompatan bagi mereka ketika mereka akan melakukan usaha-usaha yang masuk dalam kelompok UMKM.
7: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Evalda Cherry Yandeidai, mengapresiasi pelatihan dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Evalda mengaku telah beberapa kali mengikuti pelatihan serupa yang terselenggarakan dari berbagai organisasi perangkat daerah seperti Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Menurutnya, setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda sehingga semakin memperkaya kemampuan pelaku UMKM.
12: Kalau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat baik karena melibatkan Mama Papua yang mendominasi pada kegiatan ini, di mana memang mereka coba mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin perempuan yang awalnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, hari ini mereka dapat mengembangkan kreativitas untuk membuat produk-produk dari bahan-bahan lokal yang ada di Papua, seperti daun pandan yang mungkin kebanyakan dipakai untuk membuat makanan, tapi hari ini bisa diajar untuk membuat suatu produk seperti tas dan juga sendal.
7: Ya, berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, ini Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.
1: Sorong sore ini.
2: Mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda hingga nanti di pukul 18 edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, pendengar. Tadi telah diawali dengan dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya akan saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar IPTEK atau Ilmu Pengetahuan Teknologi. Kemudian nanti di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan Jazz Music. Di pukul 17, pendengar, ada Cek Fakta. Dan nanti setelahnya juga mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia. Hingga usai kebersamaan kita ya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang masih dapat Anda dengarkan. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa dulu nih untuk yang ada di Kota Sorong, untuk yang ada di Aimas, Kabupaten Sorong, yang ada di Maibrat, yang ada di Tambrau, yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Raja Ampat. Selamat sore juga untuk Anda ya. Nampaknya juga cuaca yang cerah ini merata di berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Bagaimana dengan pendengar di seluruh Indonesia yang mungkin juga lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Selamat mendengarkan juga ya. Dan pendengar, informasi-informasi seputar Ilmu Pengetahuan Teknologi akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya mengenai BRIN kukuhkan 5 profesor riset dengan inovasi strategis, pendengar. Ada juga informasi mengenai ribuan puing antariksa kecil ini ditemukan di orbit geostasioner, pendengar. Dan informasi-informasi lainnya seputar Ilmu Pengetahuan Teknologi juga masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 16.30. Saya mau putarkan dulu lagu dari mancanegara, lagu dari Ricky Martin dengan "Sis All I Ever Had".

Mendengar, kita awali informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengukuhkan 5 profesor riset melalui sidang terbuka orasi ilmiah di Jakarta. Pengukuhan tersebut menegaskan komitmen BRIN memperkuat riset sebagai fondasi pembangunan nasional berbasis inovasi. 5 peneliti yang dikukuhkan berasal dari berbagai bidang strategis. Masing-masing menawarkan solusi ilmiah untuk menjawab tantangan ekonomi, lingkungan, pangan, perikanan, dan kesehatan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Johnny Walker Situmorang, menyoroti penguatan kewirausahaan koperasi. Menurutnya, koperasi harus menjadi badan usaha yang menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. Profesor Riset Bidang Hidrologi Hidayat mengangkat pentingnya mengenai pengelolaan lahan basah tropis secara berkelanjutan. Hasil penelitiannya menunjukkan lahan basah mampu menyimpan air dan mengurangi resiko banjir. Di bidang teknologi pangan, pendengar, ada Tri Marwati yang memperkenalkan inovasi fermentasi kakao menggunakan bakteri asam laktat lokal. Teknologi tersebut meningkatkan mutu, keamanan, dan nilai tambah produk kakao Indonesia. Sementara itu, Umi Muawana menawarkan tata kelola perikanan yang mengintegrasikan ekonomi, konservasi, dan hak masyarakat adat. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi biru yang berkelanjutan. Sementara itu, Profesor Riset Bidang Kesehatan Masyarakat Wahyu Puji Nugraheni menekankan pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta berkolaborasi atau kolaborasi tersebut dinilai memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Pengukuhan 5 profesor riset tersebut, pendengar, menunjukkan kontribusi nyata BRIN dalam menghasilkan inovasi strategis. Berbagai hasil riset juga diharapkan ke depannya mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pendengar, peneliti dari University of Warwick, Inggris menemukan kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi di orbit geostasioner. Orbit itu merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen berukuran sekitar 5 cm itu dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi. Utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi hingga pemantauan cuaca. Orbit

Geostasioner berada pada ketinggian sekitar 36 ribu kilometer di atas permukaan bumi. Satelit yang berada di orbit ini pendengar bergerak mengikuti rotasi bumi. Sehingga mereka tampak tetap berada di atas satu titik di garis khatulistiwa. Posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut pendengar setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru. Data Isaac Newton Teleskop di Kepulauan Kanari berhasil mengungkap fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Mengutip dari space.com, pendengar, tim menemukan 25 jejak puing baru, sekitar 80% diantaranya berasal dari objek yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut mereka, keberadaan puing di orbit geostasioner ini jauh lebih mengkhawatirkan ini pendengar dibandingkan di orbit terendah bumi. Pada ketinggian tersebut hampir tidak ada atmosfer yang memperlambat pergerakan puing sehingga tidak akan terbakar saat memasuki atmosfer. Akibatnya pendengar, sampah antariksa ini dapat bertahan di orbit selama waktu yang sangat lama dan terus menumpuk. Tim peneliti menyebutkan kondisi tersebut berpotensi menjadi ladang ranjau dalam tanda petik ya bagi satelit yang beroperasi di orbit geostasioner. Jadi mereka menilai setiap peluncuran satelit ke wilayah tersebut ini seharusnya didahului dengan survei puing antariksa yang memadai. Jadi tanpa upaya pemantauan, sampah antariksa di orbit geostasioner ini diperkirakan akan terus meningkat dan membuat pengoperasian satelit menjadi sangat beresiko. Saya masih punya beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi pendengar hingga nanti di pukul 16.30 bersama dengan lagu-lagu hiburan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda mengisi menikmati suasana sore Anda yang sangat cerah saat ini.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya, pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Kalau tadi ada informasi mengenai ribuan puing antariksa kecil ditemukan di orbit geostasioner, pendengar, sehingga ini dalam tanda petik itu seperti ranjau angkasa yang membahagiakan orbit-orbit stasiun-stasiun begitu, atau satelit-satelit yang melintas ya. Selanjutnya, pendengar, saya punya informasi ini dari Tiongkok yang berhasil pulihkan roket orbital untuk pertama kalinya. Jadi Tiongkok mencatat sejarah baru ini, pendengar, dalam bidang teknologi antariksa. Jadi program antariksa nasional Tiongkok ini berhasil memulihkan roket orbital untuk pertama kalinya. Jadi keberhasilan tersebut diraih dalam peluncuran perdana roket Long March 10B pada tanggal 10 Juli 2026 lalu. Tingkat pertama roket ini berhasil mendarat secara vertikal di sebuah platform laut yang dilengkapi jaring penangkap. Dan pendengar, pencapaian ini menjadi uji coba pertama di dunia yang menggunakan sistem pemulihan berbasis jaring untuk roket peluncur orbital. CASC menyebutkan keberhasilan tersebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Jadi menurut CASC, pencapaian ini akan menjadi landasan untuk

meningkatkan kemampuan akses Tiongkok ke luar angkasa nih pendengar dengan biaya yang lebih efisien. Mengutip dari space.com, pendengar, roket Long March 10B ini memiliki dua tingkat. Jadi tahap pertama ini menggunakan bahan bakar minyak tanah dan oksigen cair, dan tahap keduanya menggunakan metana cair dan oksigen cair. Dan pada penerbangan perdananya, Long March 10B ini berhasil mengirimkan sebuah satelit ke orbit sesuai dengan rencana. Jadi setelah pemisahan, bagian pertama roket kemudian kembali ke bumi secara vertikal dan ditangkap oleh sistem jaring di kapal pemulihan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, NASA meluncurkan satelit mini ini seukuran koper ya pada tanggal 7 Juli 2026 lalu. Peluncuran itu dilakukan dari Vandenberg Space Force Base di California menggunakan roket SpaceX Transport 17 pendengar. Mengutip dari laman resminya, satelit itu dinamakan Geodetic Reference Instrument Transponder for Small Satellites pendengar, atau disingkat GRITS. Satelit berbentuk CubeSat ini dirancang ternyata untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi sekaligus mendukung sistem navigasi yang presisi. Jadi misi tersebut ini akan menguji teknologi baru yang menghubungkan 3 sistem pengamatan geodesi yang selama ini bekerja secara terpisah. Dan ketiga sistem ini meliputi jaringan teleskop radio Very Long Baseline Interferometry pendengar, kemudian penerima GPS, dan juga jaringan satelit laser ranging. Nah, sistem itu ternyata menggunakan laser untuk mengukur jarak satelit dari permukaan bumi. Dan GRITS membawa penerima GPS yang dimodifikasi sehingga sinyalnya ini dapat diterjemahkan ke frekuensi yang dapat dibaca oleh stasiun VLBI. Satelit ini juga pendengar dilengkapi reflektor laser untuk memantulkan kembali sinyal dari jaringan satelit laser ranging. Melalui kombinasi itu, satelit GRITS ini akan mengukur hubungan antar sistem secara langsung dan menghasilkan standar pengukuran yang lebih akurat. Nah, data yang diperoleh ini kemudian diharapkan nih dapat meningkatkan ketelitian International Terrestrial Reference Frame, dan ini merupakan sistem koordinat global yang menjadi acuan dalam ilmu kebumian, pemetaan, dan navigasi presisi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Mendengar itulah tadi informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak lagi ya di rri.co.id. Selanjutnya pukul 16.30 pendengar ada Jazz Music sampai nanti di pukul 17. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta dan nanti juga masih ada beragam musik dan informasi yang juga masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sorong, sore ini.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut, pendengar, menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Gibran umumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Bagaimana kabar?
2: Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Nung bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
2: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
2: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke, mari.
2: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
2: Oke.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus

0: balik dia harus cuci lagi.
1: Oke.
0: Terus kalau dia kuliti harus potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Oh, ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
0: Iya. Nah,
1: dia iya mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
0: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Kumpuk-kumpuk gitu ya.
0: Jadi masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
0: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya. Okay, untuk pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
0: iya,
1: Kak ya.
0: Hmm.
1: Oke, okay, kita coba lihat nih.
0: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
1: proses.
0: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu.
0: Tidak langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu
0: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arak gini ya, hitam begini.
0: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya, proses selanjutnya ya.
0: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari?
0: Itu kerupuk dari sagu.
1: Wow.
0: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit
0: kayu. Kayu. Ya. Ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Oh, ini hasilnya garam.
0: Ini garam putih. Yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Oh, kalau ini merah?
0: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi?
0: Iya, jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
0: Selanjutnya, terus setelah itu, hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
1: Oh, jadi ini ya?
0: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
0: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya.
1: Mengandung
0: jadi
1: minyak.
0: Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
0: Oke. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
0: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya
1: kita? Tepung pisang ada.
0: Iya,
1: mokaf ini
0: mokaf
1: apa?
0: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
0: Singkong ini yang garam.
1: Garam, ini kan keripik sagu.
0: Oh. Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
0: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, cuma lebih halus begitu.
0: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu iya. kita bakar, abunya itu yang langsung pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda, jadi pengganti garam, begitu.
1: Terus apa namanya, dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak, ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
0: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah semua sudah tahu yang garamnya punya brand, sudah punya brand sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang belum tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready. Betul. Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok begitu. Jadi kita sekarang, kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Banyak kan masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
0: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
0: Iya.
1: Pemasarannya malah seperti apa, modelnya seperti apa ini?
0: Kita bisa. Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
1: Oke.
0: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
0: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
0: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
0: Ada
1: sih. Orang ya, punya begitu, sendiri lah begitu.
0: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa, itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak, kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas begitu. Kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka, terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya, berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti.
0: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
0: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya BPOM
1: ya,
0: supaya
1: kalau memang betul-betul bisa
0: iya,
1: orang kenal semua.
0: Iya.
1: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
0: iya,
1: gitu, BPOM, kesehatan, dinas kesehatan.
0: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Ini sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
1: Baik.
0: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
1: Gitu. Oke. Okay. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
0: garam Himalaya,
1: Himalaya yang mahal,
0: iya,
1: gitu,
0: itu juga. Jadi kita punya garam nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, okay. Orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam, orang bilang gitu. Tapi kalau dengan garam nipah ini aman.
0: Iya,
1: ya?
0: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah. Karena dia diolah dari tumbuhan, dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
1: baru ada nih ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
0: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
0: Limbahnya tuh kayak apa namanya, biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
0: makan.
1: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
0: cuma
1: tidak bermanfaat.
0: Kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
0: Iya.
1: Itu okay.
0: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket.
2: Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim berapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: so, bayangkan lulur
2: bagaimana iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih masuk tuh ya. Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa begitu. Tapi kita harapan kalau keluh ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
1: harus ada prosesnya ya, itu memang gitu, harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini begitu? Karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara. Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi situ ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia. Jadi akhirnya mereka banyak membantu akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri ya memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura saat ini sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi brandnya dari Sinagi sendiri Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Amin. Punya yang tempat yang besar memadai, semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa go internasional.
2: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang di kita di Indonesia daerah tapi bisa mendunia.
2: Amin.
1: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
1: sudah
2: menerima kami di sini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya Pendengar. Dan kita di bagian akhir kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Luyu Mobok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia ya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia ya. Dan apa saja informasinya? Di antaranya pendengar, ini saya punya informasi mengenai Inggris dan Perancis yang sama-sama tidak ingin main perebutan posisi ketiga ya pendengar. Jadi pelatih Thomas Tuchel, ia mengaku laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 ini bukan pertandingan yang diinginkan oleh pemain. Menurutnya, baik tim nasional sepak bola Inggris maupun sepak bola timnas Prancis ini sama-sama menargetkan tampil di partai final. Inggris akan menghadapi Prancis pada dini hari nanti pendengar pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, setelah kedua tim ini gagal melewati babak semifinal turnamen. Jadi laga perebutan peringkat ketiga mempertemukan Inggris dan Prancis yang memang harus mengubur mimpi mengangkat trofi Piala Dunia pendengar. Tuchel menilai kondisi mental para pemain menjadi tantangan terbesar menghadapi pertandingan tersebut. Ia mengatakan seluruh skuad telah berjuang maksimal demi mencapai partai puncak kompetisi. Meski demikian, pelatih asal Jerman itu memastikan timnya tidak akan timnya tetap akan tampil profesional sepanjang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia. Jadi ia menegaskan setiap pemain tetap memiliki tanggung jawab memberikan penampilan terbaik untuk negaranya. Inggris sendiri melaju ke perebutan peringkat ketiga setelah kalah 1-2 dari Argentina pada babak semifinal pendengar. Sempat unggul sebenarnya melalui Anthony Gordon, Inggris akhirnya kebobolan lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Jadi kekalahan tersebut kembali menunda ambisi Inggris ini untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara dunia. Dan hingga kini The Three Lions baru sekali ya menjuarai Piala Dunia, yakni saat menjadi tuan rumah pada edisi tahun 1966. Mungkin nanti kalau Inggris jadi tuan rumah lagi baru bisa juara lagi, mungkin bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah ini informasi pertama kita nih pendengar mengenai Piala Dunia. Saya masih punya informasi selanjutnya, yaitu pendengar mengenai pemain-pemain La Liga yang mendominasi final Piala Dunia 2026. Ini ada 24 perwakilan pemain. Seperti apa informasinya? Nanti akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Mas.
1: Mendengar La Liga menjadi kompetisi sepak bola dengan jumlah perwakilan pemain terbanyak pada partai final Piala Dunia 2026. Dilansir dari La Liga, pendengar, 24 dari 52 pemain Spanyol dan Argentina ini berasal dari peserta La Liga. Jumlah tersebut menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol jauh di atas liga-liga elit Eropa lainnya dalam laga penentuan juara dunia ya. Data itu menunjukkan hampir separuh pemain yang masuk skuad kedua finalis saat ini berkarir di kompetisi sepak bola Spanyol, pendengar. Premier League berada di peringkat kedua dengan menyumbangkan 13 pemain pada partai final Piala Dunia 2026. Sementara itu, Ligue 1 atau Liga Prancis ini mengirimkan 5 pemain yang memperkuat Spanyol maupun Argentina pada laga puncak. Serie A, Bundesliga, Major League Soccer atau MLS, kemudian juga Liga Profesional Argentina, ini masing-masing memiliki 2 perwakilan pemain. Adapun Primera Liga Portugal dan kemudian Brasileiro, Brasil ini memang masing-masing hanya menyumbangkan seorang pemain pada skuad finalis. Dominasi tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi klub-klub La Liga, pendengar, dalam memasok pemain-pemain berkualitas bagi 2 tim terbaik di Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain itu menjadi bukti kualitas kompetisi sepak bola Spanyol dalam mencetak pesepak bola bertaraf internasional. Perwakilan pemain yang besar menunjukkan tingginya kualitas kompetisi serta pembinaan klub-klub peserta La Liga dalam beberapa musim terakhir. Jadi banyak pemain yang berkembang bersama klub-klub Spanyol sebelum kemudian dipercaya memperkuat tim nasional masing-masing pada Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, selain unggul dari sisi jumlah pemain, La Liga juga menunjukkan konsistensi menghadirkan pesepak bola yang mampu bersaing pada ajang internasional. Kondisi tersebut juga semakin mempertegas pengaruh kompetisi sepak bola Spanyol terhadap perkembangan sepak bola dunia. Jadi Spanyol ini akan menghadapi Argentina ya pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife di New York, New Jersey, Amerika Serikat. Dan pertandingan ini dijadwalkan pada Minggu waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Nah, apakah dengan dominasi pemain-pemain La Liga di final Piala Dunia 2026 menjadi pertanda Spanyol akan mengalahkan Argentina atau Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026?

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia. FIFA akan memberikan cincin juara nih pendengar kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat pendengar. Salah satu contohnya yaitu Super Bowl NFL yang memang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi pendengar. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Dan bagian dalam cincin ini juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Donald Trump pendengar ini dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey. Hingga menjelang final, ia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya juga telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran Presiden Amerika Serikat pendengar. Jadi hubungan Infantino dan Trump ini juga sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini. Trump sebelumnya sempat meminta FIFA ya meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun pendengar. Dan sementara itu juga New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada. Meski demikian pendengar, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu jalannya partai final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina.

Mendengar itu tadi beberapa informasi-informasi seputar Piala Dunia yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak lagi beragam informasi seputar Piala Dunia. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung final Piala Dunia dan juga tempat perebutan ketiga Piala Dunia 2026. Sampai di sini saya Danusyah menemani Anda edisi Sabtu 18 Juli 2026. Setelah ini masih ada rekan saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo box. Saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Masih lagu-lagu hiburan yang saya hadirkan untuk Anda, dan nanti juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Hari ini di pukul 18:27 waktu Indonesia Timur. Dan jelang Sorong malam, jangan lewatkan kami hadirkan berita Sorong malam, kemudian juga kisah-kisah inspiratif, sandiwara atau drama radio. Kemudian di malam hari nanti selepas Warta Berita Pro 3 di Jakarta, iya, di pukul 21.30 kami hadirkan Pesona Budaya Indonesia dari Kalimantan. Kemudian Ruang Rindu, lagu-lagu spesial malam minggu ya nih. Iya, lagu-lagu Indonesia 90-an ya. Kemudian di pukul 23 hingga penghujung malam nantinya kami hadirkan Jazz Music. Oke, pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ayo, A. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi Sabtu 18 Juli 2026 di antaranya. Asian Foundation dan Accelero Indonesia menggelar One ASEAN, One Million Dreams. Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Raja Ampat. Bersama saya, Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, Yayasan Selah Edukasi Indonesia, Akseler Indonesia menyelenggarakan kegiatan Asian Event One Asian, One Million Dreams sebagai bagian dari rangkaian program Teaching at the Right Level di Kota Sorong.
1: Yayasan Selah Edukasi Indonesia, Seliro Indonesia menyelenggarakan kegiatan Asian Event One Asian, One Million Dreams sebagai bagian dari rangkaian program Teaching at the Right Level di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi salah satu implementasi program Empowering Euros Asian yang didukung oleh Asian Foundation dan Maybank Foundation pada tahun 2026. Program Teaching at the Right Level, Seliro Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 10 proyek terbaik di kawasan ASEAN yang memperoleh pendanaan dan pendampingan implementasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan ASEAN Foundation, volunteer ASEAN, relawan lokal, perguruan tinggi mitra, sekolah mitra, komunitas lokal, serta ratusan anak peserta program. Berbagai kegiatan digelar dalam acara tersebut mulai dari pertukaran budaya, permainan edukatif, sesi inspirasi bersama relawan ASEAN, hingga perayaan kolaborasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi anak di Kota Sorong. Mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Martin Ik, menyampaikan apresiasi atas selenggaranya kegiatan di nilai sebagai investasi penting bagi masa depan generasi muda Papua. Menurutnya pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan yang berkualitas. Ia mengatakan kegiatan tersebut membawa pesan yang kuat agar anak-anak Papua tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi bagian aktif dari komunitas global. Martin juga mengajak para pelajar untuk berani bermimpi tanpa merasa rendah diri karena berasal dari tanah Papua.

0: masa depan, usaha sekolah dasar adalah masa emas untuk menanamkan fondasi karakter budi pekerti dan tentu saja memupuk mimpi-mimpi besar anak-anak di masa sekarang.
1: Sementara itu, Head of Strategy Planning and Business Development ASEAN Foundation, Mahmudi Yusi, mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, hingga berbagai organisasi. Mahmudi menegaskan pentingnya meningkatkan literasi sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, serta memperluas wawasan.
2: Di ASEAN Foundation, atau ASEAN, kami percaya bahwa pendidikan adalah salah satu investasi yang baik yang dapat kita berikan kepada generasi muda. Namun pendidikan bukan hanya diberikan di sekolah, pendidikan juga perlu dengan keluarga, komunitas, para volunteer, pemerintah, dan pihak yang berdaya bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang.
1: Dirinya menilai kolaborasi yang dilakukan di Sorong menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama lintas negara mampu memberikan dampak positif bagi pendidikan anak-anak. Mahmudi menambahkan selama 2 tahun terakhir program tersebut telah mempertemukan relawan muda dari berbagai negara ASEAN yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman berbeda untuk bersama-sama membangun masyarakat melalui pendidikan. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Merdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak minim DP3 AKB Raja Ampat mengajukan penambahan dana.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Raja Ampat, Louisa Herlina Burda mengaku bahwa anggaran untuk perlindungan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat terbatas pada tahun 2026. Padahal jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Raja Ampat cukup tinggi. Louisa memaparkan anggaran pencegahan dan penanganan kasus perempuan pada tahun ini sebesar 200 juta rupiah. Sementara dana penanganan kasus kekerasan anak jumlahnya jauh lebih kecil, yaitu 100 juta rupiah. Keterbatasan anggaran ini membuat DP3 AKB mengalami kendala untuk melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Louisa mengaku sudah melaporkan kondisi keterbatasan anggaran dan banyaknya kasus kekerasan kepada Bupati Raja Ampat. Pihaknya juga sudah menyampaikan pengajuan penambahan anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk kemudian bisa diakomodasi pada tahun 2027. Louisa Burda menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak di 24 distrik dan 117 kampung. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka kasus-kasus kekerasan bisa semakin menurun.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan turun apabila kita turun ke 24 distrik, 117 kampung untuk melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KB dan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Itu yang kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan kami sudah sampaikan ke Kepala Badan Keuangan dan akan dijawab untuk diusulkan di tahun 2027.
4: Selain menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DP3 AKB juga melakukan upaya penanggulangan pada kasus-kasus stunting. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji Umroh menjamin biaya jemaah haji di tahun 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional.
6: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
7: BPIH biaya hajinya memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang

0: Lu, kita upayakan korting itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil.
1: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%, termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jamaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Pendengar, TNI Polri menggelar Coffee Morning, memperkuat soliditas, menjaga Kamtipmas, dan juga mendukung program nasional di Sorong Selatan.
3: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas, Kapolsek Teminabuan, Ibtu Ronald Immanuel Parora, bersama personel Polsek Teminabuan, menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhalim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: David Heyanusa terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong Termuda.
4: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Heyanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong Termuda yang digelar di Gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai pemilihan, David mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih menjadi ketua partai yaitu melakukan pembenahan internal untuk semua pengurus dan kader-kader baik yang masih aktif maupun yang belum aktif.
5: Kita fokus untuk pembinaan internal dulu untuk seluruh pengurus, untuk seluruh kader-kader semua yang masih aktif ataupun yang belum aktif. Yang kedua, kita fokus untuk kaderisasi karena Golkar tidak hanya fokus untuk pada saat pemilu, tapi setiap minggu, setiap bulan kita fokus untuk kaderisasi khususnya kader muda ataupun masyarakat yang bergabung. Dan juga kita fokus juga intinya untuk anak muda. Fokus kita 1.000 pemuda di tiap tahun. Jadi maka fokus kita internal dan kaderisasi. Kami optimis bahwa kami pasti akan menang karena Golkar merupakan partai besar dan Golkar sudah sangat mengakar, dan kami hanya fokus untuk internal kami karena ketika internal kami sudah kuat, maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
4: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar di mana saja Anda berada di malam hari ini ya, kita ataupun saya akan hadirkan sebuah kisah yang sangat-sangat menginspirasi sekali. Ini kisah nyata. Saya kebetulan pas searching-searching, ada sebuah tulisan ya, seorang perempuan pastinya, tanpa disebutkan namanya, tapi kisahnya ini sangat menyentuh hati. Dia punya judul Guru Dalam Sunyi, Pelajaran dari Tempe dan MBG. Nah, ceritanya sebut aja namanya siapa ya? Siva begitu ya. Dia seorang ibu lah gitu, ibu muda. Nah, kebetulan di rumahnya dia itu menu andalan yang paling favorit adalah tempe orek. Tempe orek itu sebenarnya kayak tempe tumis tempe gitu, agak pedes-pedes gitu ya. Kebetulan sangat disukai anak-anak, orang tuanya, suaminya. Nah, suatu pagi dia ke warung untuk membeli sebungkus tempe yang besar. Di bawah payung, dia pulang membawa kantong plastik putih di tangan. Sementara matahari sudah mulai menyengat pagi itu. Nah, di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang perempuan dan menggandeng anaknya. Perempuan itu namanya Ella. Wajahnya dia kenal karena bertetangga ya, cuma rumahnya agak jauh dan beda lorong. Tiba-tiba bunyi plastik yang dia bawa tentengannya itu, tempe yang dia beli itu diambil si anaknya Ella yang ada dalam gandengannya. Sehingga kantong plastiknya akhirnya rusak, tempe pun jatuh ke tanah. Dia terkejut, segidigi emosi, tapi dia coba menahan nafas. Bagaimana tidak, dalam angan-angannya dia, tempenya sudah diolah menjadi tempe orek, menjadi menu yang sudah dinanti-nanti orang rumah untuk makan siang. Rasa campur aduk antara kesal karena belanjaan rusak dan bingung melihat tingkah si bocah, jantungnya berdegup dengan kencang. Rasanya pengen marah ya. Dan kantong tempe yang jatuh diambil sama si ibu Ella itu, dengan suara lirih, dengan pucat dia berkata, "Maaf ya Bu, nanti saya ganti." Karena melihat wajahnya sudah pucat, si emosi ini juga perlahan menurun. Dia berusaha menahan marahnya, jaga lisan dalam hatinya. Sehingga Siva ini kembali ke warung tanpa berkata-kata dan kembali belanja tempe lagi. Dan si ibu pemilik warung berbisik, "Maklum Bu, anaknya Ibu Ella itu penyandang autis. Dia gak memang gak bisa diam. Dan dia suka sekali makan tempe." Nah, sejak saat itulah Siva ini mulai lebih mengenal Ella. Ternyata si Ella ini punya dua orang anak penyandang autis. Yang kecil sering bertengkar dengan kakaknya kalau kakaknya di rumah, sehingga adiknya harus diajak keluar. Dan ujian semakin berat ya, ketika misalnya toa di masjid mengumumkan pada waktu itu setelah kejadian itu ya, suaminya meninggal dunia. Tulang punggung keluarga pun telah tiada. Si Siva ini dan keluarganya juga mau tidak mau akhirnya melayat. Dan dia berpikir sudah pasti si Ella ini akan sedih dan menangis. Namun kenyataannya dia begitu tenang. Dan dia cuma menjawab, "Ya mau bagaimana lagi Bu, saya hadapi saja ini," katanya sambil menggenggam erat anak yang dulu mengambil tempe, si Siva. Pernah kejadian suatu siang, Ella kembali lewat depan rumahnya, tangannya membawa dua kotak nasi plastik. Siva pun menegur, "Dari mana kamu?" "Ambil nasi gratis dari sekolah Bu, MBG untuk dua anak saya. Hari libur, jadi harus diambil orang tua ke sekolah," katanya sambil menunjukkan bawaannya. Dan dia bilang lagi, "Ayam Bu, cukuplah untuk makan hari ini." Nah, akhirnya karena semakin agak dekat ya dengan Ella, Ella pun sering mampir membantu Siva di rumahnya, entah membereskan halaman, mencabut rumput liar, dan sering mengobrol. Sampai suatu hari mereka berbincang, "Anak-anak kamu libur ya lah?" "Iya Bu, tapi sekarang gak ada lagi MBG kalau pas libur. Padahal lumayan buat anak-anak," katanya. "Tapi ya Alhamdulillah, rezeki selalu ada jalannya Bu. Kadang-kadang ada dapat bantuan dari kelurahan, dari masjid, atau tetangga."
Mendengar ucapannya yang begitu ikhlas, Siva pun kembali termenung dan banyak belajar. Dari Ella, dia selalu belajar tentang arti bersyukur, ketenangan, dan kesabaran. Padahal ketika dia pas lagi senggang, Siva, dia menyetel TV bahwa berita tentang EBG sedang ramai diperdebatkan. Dan tiba-tiba jadi teringat obrolan dengan si Ella tentang EBG. Siva pun baru paham bahwa nasi kotak yang dibawa itu yang katanya cukup untuk makan hari ini, ternyata sebesar itu artinya buat Ella dan dua anaknya yang autis. Sementara di layar kaca, pengamat dan politisi sibuk beradu pendapat. Ada yang ribut tentang anggaran negara yang membengkak, kesiapan logistik, sampai potensi politisasi program makan bergizi gratis. Semua pendapat terdengar rumit dan teoritis dari balik meja studio yang megah. Namun perdebatan elit itu seketika terasa hambar ketika wajah Ella melintas di pikiran. Bagi seorang ibu tunggal dengan dua anak autis, MBG bukan sekedar angka APBN yang komoditas politik. Tapi buat Ella itu adalah urusan menyambung hidup dan memastikan perut kedua anaknya tidak kelaparan.

Mendengar dari kisah Siva tadi ya, saya sebut saja namanya Siva. Dia bilang, dari sosok Ella, dia belajar bahwa setiap kebijakan besar akan bermakna ketika dia menyentuh hati mereka yang paling membutuhkan. Mungkin EBG adalah ikhtiar baik bangsa ini, dan kepercayaan publik akan terus terjaga selama pemerintah menjalankan prinsip transparansi serta menjunjung sebuah kejujuran. Ya, dan dia tulis dalam tulisannya itu, dia bilang dari kacamata seorang perempuan, seorang ibu, setelah pertemuan dengan Ella dan mungkin banyak Ella-Ella lain yang di penjuru dunia Indonesia ini, dia belajar satu hal, antara menggabungkan perspektif yang berbeda justru melahirkan solusi yang lebih komprehensif. Ella, seorang ibu yang sederhana, telah menjadi guru dalam sunyi baginya. Daripada sibuk mencari siapa yang benar atau salah, mengapa tidak merangkum semua sudut pandang menjadi strategi baru yang lebih kokoh?

0: let it rain.
1: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
2: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
1: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
2: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
1: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
2: Hei, iya sih bro.
1: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, di pukul 20 nanti jangan lewatkan sandiwara radio persembahan dari RRI Bovendigul yang berjudul Satu Rumah, Dua Dukungan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini, Ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu, kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola, kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet masak.
2: Nasib.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: 102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Nah, pendengar yang ditunggu-tunggu nih semakin dekat, semakin berdebar-debar, di mana nanti dini sudah masuk pagi lah ya, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, di mana Perancis akan bertemu dengan Inggris untuk mencari tempat ketiga, posisi ketiga. Tadi sudah dong konvoy-konvoy. Ya, konvoy dengan apa namanya dong, bendera-bendera semuanya ya. Tapi ya kita lihat saja nanti. Soalnya sama-sama keren, sama-sama bagus begitu. Dan tapi kita lihat saja nanti ya. Apa namanya? Pertandingannya nanti, apalagi nanti di finalnya nanti antara Argentina dan juga Spanyol ya. Ya, Argentina juga sudah melaju dengan mulusnya, meski tidak selalu menang dengan mudah ya. Albiceleste juga menyapu bersih 7 laga, dan nanti mereka akan bertemu dengan Spanyol di laga perebutan trofi ini yang pertama dan juga runner-up-nya. Di 7 pertandingan Argentina sudah menaklukkan Aljazair, Austria, kemudian Yordania, Tanjung Verde meskipun yang seru kemarin itu ya, Mesir dan juga Inggris ya yang paling seru kemarin juga, dan sempat beberapa kali kesulitan di babak gugur di mana melawan Tanjung Verde dan Swiss, tim Tango harus berjuang sampai babak tambahan untuk bisa memetik kemenangan. Sementara di semifinal melawan Inggris, Argentina harus juga menentukan kemenangan sampai di menit-menit terakhir yang mendebarkan. Lini belakang Argentina juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Lionel Scaloni menatap duel dengan La Furia Roja. Argentina juga sudah kebobolan 7 gol, 6 diantaranya di babak gugur. Sementara di lini serang, Argentina produktif dengan mencetak 19 gol. Messi masih menjadi pemain paling subur dengan 8 gol yang disumbangkan. Nah, oke, tapi kita lihat saja nanti ya. Seru sekali. Sama-sama jago, banyak yang di apa? Fansnya juga banyak begitu ya, sama-sama. Oke, baik pendengar. Masih info dan juga hiburan yang kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Nih. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya,
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Nah pendengar, sementara besok ini yang seru, Prancis sama Inggris akan tersaji juga di perebutan peringkat ketiga Piala Dunia. Banyak prediksi ya, katanya sih banyak bilang Les Bleus unggulan keluar sebagai juara tiga. Dan jadwalnya itu di waktu sini, waktu 6, pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Dan bakal menarik ini, apakah hujan gol bakal terjadi atau laga berjalan ketat sampai butuh perpanjangan waktu. Itu saya paling ganas sekali. Bikin deg-degan. Iya. Dan Prancis termasuk menjadi salah satu tim produktif di Piala Dunia. 7 pertandingan yang sudah dijalani, Les Bleus sudah juga mencetak 16 gol. Waktu itu sama Senegal 3-1, sama Irak 3-0, Norwegia 4-1. Wih, keren. Dan Swedia 3-0, Paraguay 1-0, dan Maroko 2-0. Dan menjadi tim yang penuh dibobol Prancis ya waktu itu. Dan hanya lawan Spanyol, Les Bleus juga gagal mencetak gol sekaligus jadi momen kandasnya ke final Piala Dunia. Prancis juga punya satu pemain andalan yang produktif ya, Kylian Mbappe. Dan bomber Real Madrid ini juga sudah mencetak 8 gol. Ada Ousmane Dembele yang mencetak 5 gol, Bradley Barcola 2 gol, serta 1 gol dari Désiré Doué. Kemudian Thomas Tuchel juga menjadi pelatih Inggris mulai satu, kalau dari Inggris ya, sejak Januari 2025 tahun lalu, dan sudah menjalani 21 pertandingan, mencatatkan 16 kemenangan, 2 imbang, dan cuma 3 kali kalah. 3 kekalahan juga diraih saat melakoni laga uji coba melawan Senegal, Jepang, dan satunya Argentina. Dan di babak semifinal yang membuat The Three Lions gagal ke final Piala Dunia. Dan secara produktivitas Inggris juga cukup baik ya. Dari 7 laga yang dilalui, Harry Kane dan kawan-kawan sudah mencetak 14 gol dan kebobolan 8 gol. Dan Prancis juga diunggulkan menang atas Inggris, katanya nih, katanya sih sebagai keluar sebagai juara ketiga nantinya. Sementara kemenangan Inggris ada di angka 25,6% ya. Imbangnya di 23,7%. Mbappe dan Harry Kane juga diyakini akan mencetak gol di Oddsaker ya, di mana koefisien Mbappe akan mencetak gol pembuka ada di angka 4 atau 5, sementara Kane di angka 11,8. Oke, jadi kita lihat saja nanti seperti apa serunya, bikin deg-degan.
1: Ayo, sayurnya dimakan.
2: Lila maunya telur.
1: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
2: Apa itu stunting?
1: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
2: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
1: Ih, banyak lah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
2: Muka bisa glowing, mah.
1: Bisa lah.

0: kita nih udahlah, kita nih tangkap saudara lah.
1: Ya, gua makam jauh-jauh dari Bandung ya, Kam.
2: Iya, makin sibuk sekarang.
3: Iya, ya, sibuk.
0: Kenapa nih sibuk apa so sibuk?
3: Sibuk dong.
0: Sibuk palu nih.
3: Masih suzon.
0: Skripsi saya dulu, sono.
3: Lu sudah skripsi deh.
0: Kam, gimana?
3: Ngambil S2.
0: Ya. Apa kalian?
3: Kalau nggak salah Diego ini udah punya ini lagi proses musik sendiri ya?
0: Iya. Gimana ya, kan? Lanjut kan?
1: Gimana bu? Aman aja.
2: Besok ada manggung di Solo.
3: Wah, semua. Kok gue nggak diajak sih?
1: Oh ya, gue tanggal 30 di Sudan nih.
3: Oke, datang nggak sih kita datang ya?
0: Bener ya?
3: Datang kita.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
3: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian

0: rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
3: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
3: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
3: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
5: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan.

0: tebu.
1: Di Lanak di Cipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
0: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
2: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
0: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
5: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
4: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
6: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
4: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
8: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
7: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
9: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
7: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
10: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
11: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
10: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
11: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
10: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
13: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
12: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
12: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
13: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
14: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
13: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
12: Ini kan prosesnya lama.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tidak terpresentasikan.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
15: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
16: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
17: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
16: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
17: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
16: Ya, dilaksanakan berapa hari?
17: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
16: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
17: iya.
16: Ekonomi Jambi.
17: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, malam minggu ini spesial ya, ruang rindunya lagu-lagu Indonesia 90-an. Dan lagu-lagunya sudah disiapkan di listnya Bursa ataupun listnya di malam hari ini. Ada Menari-Nari dari Model Indonesia, Ikang Fauzi Tanpamu, Jangan Sangsikan Cintaku dari Andi Maria Matalata, Adegan sama Matias Mucus, Waktu Berjalan Elva Singer Berdua, Kerinduan dari Yosi Luki, duetnya Doel Sumbang sama Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ada juga Bunglon dengan Kau, Ku Ingin dari Phil Beat sama Ozi Syah Putra, Sungguh. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini ya. Oke, pendengar 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Deki.
3: Malam.
2: Oke, silakan Pak Deki.
3: Andi Miriam Matalata.
2: Andi Miriam, oke.
3: Lagi ini tuh mau mendengar sesuatu dari Toronto.
2: Oke.
3: Malam.
2: Baik, terima kasih Pak Deki. Selamat malam. Selamat bermalam minggu bersama keluarga. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
2: Oh,
4: berbagi rindu, memori lewat lagu, sadap. Malam minggu, duduk-duduk.
2: Suaranya cerah ini, kayaknya gak ngantuk seperti biasanya.
4: Ya kan malam minggu.
2: Itu lagi, kan? Berarti obatnya gak diminum.
4: Malam minggu, malam yang panjang. Jangan lupa bawa gebetan. Halo. Kalau bulan bisa ngomong, ada kan lagu
2: ada.
4: Nah, cintaku tak akan pernah bohong.
2: Asik.
4: Terus salam buat ini Katias.
2: Ya.
4: Ada kopi ke tidak di situ?
2: Ada pasti.
4: Nah, minum dulu sebabnya saya ini toh mau kirim salam ini ada 3000 peserta. Jadi tunggu sampai Katias tuh mengantuk terus. Yang di belakang tuh biar dulu sudah ya. Iya buat Pak Deki yang baru lewat.
2: Mm-mm.
4: Bang Luhut, Bang Dani, Pak Daer, Pak Nasrun, Pak Beni Jumanado, Pak Andi Yudhistira, Pak Lidi, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Farida, Ibu Ima, Bunda Daer, Kakak Puja, Pak Heri, ya Imas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alang, Mereka Boy, Pendi, Ibu Monica, Pak Jumadi, Pak Nyumaidi, terus Pak Otis, Pak Jepri Horisa, terus semuanya tanpa terkecuali saya juga. Jangan lupa malam minggunya lagi ke labu. Kasih lagi ke labu.
2: Kenapa ke labu? Aduh, cerah kok labu, ada labu, ada bulan bulan sabit lagi.
4: Biu kan?
2: Iya.
4: Aduh, kita pandang dari jauh di seberang. Ini kalau ada Bang Luhut ada dengar ini dia gana saya. Oke, makasih ya.
2: Oke, Buana.
4: Tugas bermalam minggu.
2: Oke, sip, terima kasih.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin, sama-sama ya.
4: Berkahi Allah Subhanahu wa
2: taala. Amin. Oke.
4: Dadah, Baba.
2: Dah juga. Oke, lanjut ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo.
2: Halo juga, selamat malam Pak Jerry.
5: Selamat malam.
2: Oke. Silakan Pak Jerry.
5: Ya, ada lagu apa yang cesari?
2: Ini masih ada Ikang Fauzi Tanpamu, Adegan sama Matias Mucus, Waktu Berjalan, Elva Singer Berdua, Yosi Luki Kerinduan, Bunglon Kau, Ku Ingin dari Phil Beat sama Ozi Syah Putra Sungguh, ada juga Menari-Nari dari Model Indonesia.
5: apa ikan paus sih?
2: Iya, betul sekali.
5: Oke, ya ikan paus sih saja.
2: Oke, siap.
5: Untuk semua saja Bu Ana, tadi Bu Ana ke Bu Arti ini dan itu ya.
2: Kayaknya onde OTW OTW.
5: Oh, OTW ya, OTW kemana?
2: OTW ke sini maksudnya telepon.
5: Wah, pakai pesawat dong.
2: Nah, itu dia. Pesawat telepon.

0: Mbak Tia.
1: Selamat malam. Silakan Bidan Luis. Iya.
0: Lagunya Kerinduan.
1: Kerinduan. Oke, sip. Yosi Lucky.
0: Yes. Salam-salam ya Mbak Tia.
1: Silakan.
0: Iya. Untuk Bang Andi Yudhistira yang kemarin ulang tahun, oh, panjang umurnya. Sukses dalam tugas.
1: Oke. Okay.
0: Wow. Mana kuenya?
1: Aduh, itu dia.
0: Baru untuk Bang Luhut, kemudian Kak Jeffrey Haurisa, Pak Willy, Bu Ana, Bu Hartini, Pak Jerry yang baru lewat ya,
1: iya.
0: Kak Daek, Pak Rete dan Ibu, Ibu Natalia, Mama Monica, semua-muanya sudah ya kan?
1: Semuanya, oke, okay. Siap.
0: Ya pulangnya hati-hati ya kakak cantik.
1: Terima kasih.
0: Dadah,
1: dan juga terima kasih Bu Bidan Luis. Oke, akhirnya tiba juga. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, antrian padat sekali ya.
1: Itu lagi.
2: Antriannya padat sekali kayak waktu nobar itu. Mbak Tia.
1: Iya.
2: Kalau bulan bisa ngomong nggak Mbak Tia?
1: Oke, boleh.
2: Iya. Lagu saya kirim buat pendengar Sitar Pro satu sorong semuanya tanpa terkecuali baik yang ada di Jepang, Sumatera Utara maupun di Pulau Jawa dan Pulau Papua. Semuanya selamat malam, selamat bermalam minggu, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Mbak Tias, makasih banyak.
1: Sama-sama Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Artini sudah bergabung ya. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu. Asik nih lagu-lagu zaman-zaman saya SMA dulu nih. Oke, buat yang mau gabung sabar dulu, saya hadirkan dua lagu yang sudah di request pertama tadi ya.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Masih di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia 90-an. Silahkan ya di line telepon kami ataupun handphone. Iya, salah satunya juga ada kelompok model Indonesia. Ini tahun 90-an, ini model-model paling ngetop tahun-tahun segitu ya. Ada Karina Suwandi, Dominic Sanda, Jovan Kamerdova, Wanda Hamidah, mantan Putri Indonesia, Ine Febrianti sama Dewi Sandra. Oke, keren tuh lagunya. Oke, silahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi. Wah, lama baru dengar suaranya.
1: Okay. Ini apa, kalau tiduran terus ini.
0: Oh gitu. Oke okay lah. Oke, okay. Silakan Pak Widi.
1: Ya, agak apa kabar Mbak Noni?
0: Oh, dengan Tias nih Pak.
1: Oh, Matias ya?
0: Iya.
1: Matias, maaf.
0: Okay.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Lagi musim angin kenceng di sini.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm.
1: Wah, ini di Tokyo musim panas nih.
0: Panas
1: ya? Okay. Ya, panas hujan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Widi mau request lagu yang mana malam ini?
1: Matias bacain.
0: Oh, boleh, baru ini mulai, iya, ini ada Bunglon Kau menari-nari dari model Indonesia, adegan dan Matias Mucus waktu berjalan, Elva Singer berdua, Feel Beat Ku Ingin sama
1: waktu berjalan.
0: Itu waktu berjalan, siapa, ya? Adegan. Itu
1: adegan, iya itu aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh salam-salam?
0: Boleh sekali, silakan.
1: Ya. Salam-salam yang pertama buat Mbak Tias ya. Selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Kemudian ada Ibu Parida di Palu, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah. Tepatnya di Pulau Seram, ada Bung Bin Migo di Manado, ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, ada Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hatini, ada Bung Luhut, Yola di Makassar, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pelewari Mandat, ada juga Pak Rahmadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Cik Guria di Jakarta Selatan, Pak Deki, ada Pak Jerry, Pak Wadai, Pak Bupuja, Pak Etendi, Pak Rite dan Mbak Sari. Untuk semuanya ada salamnya di rangkul.
0: Baik, oke. Okay.
1: Buat Matias, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih Pak Widi. Oke. Oke. Amin, terima kasih Pak Widi. Matur suksme. Sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu Berbagi Rindu member lagu.
0: Oke, okay, Pak Nasrun, silakan.
2: Di Indonesia ya.
0: Iya, betul Indonesia 90-an.
2: Oh iya, apa yang
0: ini masih ada menari-nari dari model Indonesia, Bunglon Kau berdua dari Elva Singer, Feel Beat Ku Ingin sama Ozi Syahputra, sungguh.
2: Ya, menari-nari sejarah.
0: Menari-nari, oke. Okay.
2: Halo Mbak.
0: Iya.
2: Iya, pertama-tama ya. Ya, pertama-tama baginya rasa bertugas setelah bersama keluarga rumah ya, ada Ibu Hartini,
0: iya.
2: Ibu Lima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oci, Sarah Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, Pak Wilia, ya Jakarta di Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Aya Jumaidi, ada Pak Deju Sulte, mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun ya. Selamat malam juga. Oke, baik. Silakan masih saya nantikan Anda di malam hari ini. Lagu spesial lagu-lagu Indonesia 90-an ya. Ozi Syahputra nih ingat apa? Si Manis Jembatan Ancol. Iya, dengan lagunya sungguh itu apa paling tren banget waktu itu. Pertengahan 90-an ya. Terus juga ada Feel Beat dengan Ku Ingin. Kalau Elva Singer memang waduh, paling keren memang mereka ya. Juga ada Bunglon dengan Kau ya. Silahkan mau yang mana. Tadi habis ini Pak requestannya Pak Jerry ya, dari Ikang Fauzi. Terus juga ada Bubi dan Luis tadi dari Yosi Luki. Silahkan mendengar 3242222 atau di 0812 3868 8703.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging lumbu di piring kamu itu pengen aku cicipin sih.
0: Ah kamu.

0: Oke, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia 90-an ya. Tinggal berapa, 1-4 lagu lagi. Oke. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Oh, selamat malam juga.
1: Iya, dari tadi sudah saya telepon-telepon.
0: Oh, sudah ditanya-tanya tadi sama Bu Ana. Iya.
1: Iya, aturan dari si Bu Ana aku.
0: Oh.
1: Itu aku tadi yang ketiga.
0: Oh, begitu kah?
1: Iya, pas aku telepon Pak Jerry sudah turun nih.
0: Iya, nggak berhenti-berhenti tadi. Oke lah.
1: Iya, sudah. Senyum-senyum gembira aku mendengar Dani Wanda.
0: Karena gak ngantuk, gak minum obat ya.
1: Iya, karena ini malam minggu dia
0: bawa. Oke, Bang Luhut mau request lagu yang mana?
1: Yang tersisa lagunya apa? Apa saja tadi?
0: Ini tinggal ada Bunglon Kau judulnya, Elva Singer berdua, Ku Ingin dari Philbeat sama Ozzy Syahputra, Sungguh. Ayo, yang mana?
1: Kau sendiri, sendiri.
0: Kau, kau hadirkan hatiku menerawang jauh gitu.
1: Oh, yang kalau yang di bawah di atas Sungguh dari apa judulnya? Ingin apa tadi?
0: Ku ingin dari Philbeat.
1: Ku ingin apa tadi? Yang jadi kalau yang mana aja lah yang kau ingin sungguh.
0: Bingung kan?
1: Ku ingin sajalah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Ya. Oke. Salamnya yang pertama buat guestnya Sela Urdu sampai tuntas nanti pulangnya hari-hari karena malam minggu banyak tidak mau.
0: Itu lagi. Waduh, rame kali.
1: Kencang-kencang juga.
0: Uh-uh.
1: Oke. Dan buat Iwana, selamat bermalam minggu di rumahnya sendiri dan di mendengarkan radio. Terus ada Bidan Luis, sama Cio Mamado, Ibida, Martini, ada Puja, terus ada Buka Rida, Natalia, Bunda Ina, Dewa Pak Uji, Bung Leman, Ibu Ayu Dina Tohi, Ibu Jati, Mama Monica, Ine, dan lain-lain sebagainya. Selamat bermalam minggu buat semuanya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya ditunggu buat
0: besoknya
1: selama bertugas sampai nih. Ini sumben ini ya, bagus.
0: Apa tuh? Oh, jaringannya.
1: Iya. Kan, kalau sudah marah ini terus agak sering ya.
0: Aduh.
1: Kalau sudah marah ini teleponnya. Kedengaran deh suaranya, tapi di sana suara saya kedengaran.
0: Oh gitu, oke lah.
1: Mudah-mudahan semakin bagus lagi kalau sudah menelepon.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Horas juga mau lihat deh. Oke, lanjut ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi.
2: Sisa lagu apa yang ini?
0: Oh, ini tinggal 3. Ada Kau dari Bunglon, Elva Singer berdua sama Ozzy Syahputra Sungguh.
2: Itu yang Putra saja yang terakhir itu.
0: Oke, sip.
2: Salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Ibu Atini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Nunung,
0: ya.
2: Ibu Murni, dan semuanya saja yang sebelum monitor atau sesudah monitor.
0: Oke, sip. Itu aja Pak Jumadi.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam. Iya, terima kasih. Iya. Okay. Baik, makasih Pak Jumadi sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Halo. selamat malam.
0: Eh, masih di Sorong kah? Sebalik lagi nih.
3: Sini berbalik.
0: Sadap memang eh.
3: Karena masih harus perbaiki kacamata lagi.
0: Sadap memang. Mumpung lagi di Sorong di kota.
3: Iya, mumpung masih di Sorong sih. Gercet tak tunggu lama. Nanti pulang lagi kacamata deh su. Kata ciri-ciri kan.
0: Oke.
3: Lagu apa tuh?
0: Tinggal dua nih, Bunglon dengan judulnya Kau sama Elva Singer berdua.
3: Iya, Mak. Berdua saja kan?
0: Berdua saja. Oke.
3: Oke, lagi nih salam buat. Halo?
0: Iya.
3: Halo?
0: Halo juga. Lanjut, Mas.
3: Salam buat Nyapa yang lagi bertugas. Selalu buat Pak Luhut tadi, jujur ya. Jujur ini paling jujur.
0: Suaranya lembut.
3: Apa?
0: Emang suaranya begitu bagaimana? Suaranya
3: Pak
0: lembut.
3: Pak Luhut ada bilang apa?
0: Enggak.
3: Pak Luhut yang paling ganteng. Suaranya tujuh kecil deh. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Ini saya cuma bilang saja Pak Luhut karena memang saya yang dengar. Apakah hati saya lebih kecil sedangkan suara saja kasih kencang begitu?
0: Emang suaranya begitu mau bagaimana?
3: Salam buat salam buat semuanya. Oh ya, buat kakak Cepi, salam kompak. Buat gadis, kok jangan bisa belanja bisa sampai detik ini orang yang ada ini. Aduh, info meter aja.
0: Iya kak.
3: Iyo, buat ibu Ana, ibu Hartini, sama ibu, kan saya ini juga. Cuma beberapa hari jadi saya tidak bisa kesana kemari karena urusan itu juga ada lebih penting. Maaf ya Bu, lain kali ya. Juga Pak Resi Brete buat kakak Jeffrey, Pak Willy, kakak Boy Bijong, sahabatku Abu Jafadal, Iqbal, pokoknya semua sudah.
0: Oke.
3: Okay. Yang lagi bertugas, selalu pulang hati-hati.
0: Sip.
3: Tapi hari yang cerita sampai sekarang saya masih terhabis berpikir. Tapi sudahlah. PR. Antara percaya dan tidak percaya.
0: Apa lagi nih?
3: Makasih.
0: Oke. Okay. Thank you, dadah. Selamat malam juga, Puja. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, okay, pendengar di mana saja Anda berada? Laris manis nih. Saya mau darikan dua lagi lagunya yang sudah di request ya.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Pendengar, demikianlah Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak sekali yang sudah bergabung. Laris manis lagu-lagunya. Baik pendengar, selanjutnya saya hadirkan Jazz Music hingga jelang penghujung acara nanti.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

0: Zayu.
1: Pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar IMW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu 19 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat menyambut hari ini, hari baru dengan harapan yang baru. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda, terutama untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada di hari Minggu ini yang mau ibadah Minggu pagi juga. Selamat bersiap-siap di hari Minggu ini, dan saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti, yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan, yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah ragu akan penyediaan.

0: ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apa

Iya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda, umat Kristiani di mana saja berada. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola.

Produ FM. Produ FM, teman.

Teman Pro 2, saya Tika menemani suasana pagi hari di ruang dengar Teman Pro 2. Udah mulai terang di luar sana ya. Setelah tadi saya menemani Teman Pro 2 jadi masih gelap sekali ya. Wow, kayaknya sayang sekali, rugi kalau kamu tidak bisa bangun sepagi ini dan menghirup udara pagi di luar sana yang cerah, yang segar ya. Bisa olahraga pagi dulu, atau mungkin nonton Prancis sama Inggris ini. Apapun itu, tetap semangat di pagi hari ya. Jangan lupa berdoa sebelum beranjak dari pembaringan. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita kembali bisa melakukan segala rutinitas atau aktivitas kita di hari Minggu ini pastinya ya. Selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi untuk mengawali pagi Teman Pro 2 ya, dengan menyemangati atau memotivasi Teman Pro 2 di pagi hari yang cerah di Minggu pagi ini. Sekali lagi selamat pagi ya untuk semua warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi. Saya bersama kamu di Sepada. Selamat pagi Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, babe.

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih gue.
1: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

teman Pro 2, saya punya beberapa informasi, informasi pagi yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2 ya. Ya, sebelumnya cuaca seperti pagi ini yang teman Pro 2 pantau sendiri. Saya belum berbagi informasi dari BMKG ya. Namun cuaca pagi ini yang terpantau ya. Saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat sih ya. Walaupun nanti ada informasi cuaca terkini dari BMKG juga ya. Pagi ini agak-agak cerah-cerah berawan ya. Oke deh ya, pastinya mudah-mudahan cuacanya cerah sehingga yang akan melakukan perjalanan jauh, baik perjalanan darat maupun udara, semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, jangan lupa sebelum melakukan perjalanan di pagi ini, awali dengan doa supaya bisa lancar-lancar hingga tuntas nanti di hari ini pastinya ya. Selamat pagi sekali lagi untuk warga kota dan kabupaten Serang yang sudah bergabung bersama Pro 2, apa kabar? Jangan lupa mengucap syukur ya hari ini. Dan mungkin juga sudah mengawali pagi dengan penuh semangat, dengan memberikan motivasi pada diri sendiri dan juga menyemangati diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu penting sekali teman Pro 2 ya. Oke, bersama saya Tika pagi ini menemani kamu. Kalau misalnya ada informasi menarik boleh dibagikan untuk saya pagi ini 082199147873. Jujur pagi ini nih di sebelah kanan saya tuh lagi nobar gitu ya. Transparan sekali. Jadi saya fokus on air, fokus juga sama nobar ya. Oke, antara Inggris dan Perancis pagi ini ya. Oke, teman Pro 2 ya, sementara aktivitas kota masih sepi karena hari Minggu juga dan banyak yang nobar. Jadi mungkin yang olahraga juga kurang ada sih, ada beberapa orang yang lari pagi, ada yang jalan pagi, cuma yang lainnya mungkin lagi pada nonton bareng ya pagi ini ya. Apapun itu tetap semangat aja ya. Dan ya maksudnya aktivitas kota juga belum saya informasikan ya. Dan yang lagi berbahagia di hari ini mungkin sudah mendapatkan ucapan spesial dari orang-orang terkasih, orang tercinta. Semalam mungkin pas di jam 12 ya. Selamat berbahagia dengan bertambahnya satu usia. Semoga semakin sukses dalam segala hal ya. Yang lagi bekerja, yang sudah bekerja semoga sukses dalam pekerjaan, yang masih studi semoga sukses dalam studi ya. Ya, semua doa yang terbaiklah ya buat yang lagi berbahagia di hari ini. Baiklah teman Pro 2, setelah ini saya masuk dengan beberapa informasi-informasi menarik ya. Salah satunya adalah tim SAR gabungan ini masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan hingga hari ketiga operasi ya Jumat kemarin. Sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Jadi berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Dijelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko penerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. Dan yang pastinya operasi pencarian juga diperkuat dengan dukungan pesawat Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin yang melakukan pemantauan dari udara secara berkala. Jadi seluruh unsur yang terlibat terus berupaya memaksimalkan pencarian agar seluruh korban dapat segera ditemukan secepat mungkin. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus akan berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama proses pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu teman pendua ya. Jadi kita juga terutama
merasakan duka atas tenggelamnya kapal tersebut. Semoga cepat ditemukan penumpangnya yang belum ditemukan ya. Dan yang pastinya ini memang lagi angin, lagi ombak. Jadi untuk yang mau nyebrang misalnya, atau kapal-kapal pencari ikan, kapal nelayan, lebih berhati-hati aja. Ya kalau misalnya yang suka melaut ya, mungkin ditunda dulu ya untuk musim angin seperti ini, kan sudah diingatkan sama BMKG ya. Apalagi yang tinggalnya di pinggiran laut, kemudian juga yang suka melaut ini, para pelayan ya, harus lebih mungkin menunda dulu, jangan melaut karena laut lagi ganas-ganasnya, ini lagi angin ya. Jadi lebih berhati-hati aja teman pedua. Ya semoga apa ya, keluarga juga turut berduka cita ya untuk keluarga yang keluarga korban ya. Semoga cepat ditemukan yang belum ditemukan ya teman pedua ya.

Iya, teman Pradua pagi ini lagi seru-serunya ya, nobar Prancis versus Inggris ya. Lagi seru-serunya ini ya. Di mana Prancis pagi ini menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium ya. Meski gagal melaju ke final, tapi kedua tim ini tetap mengincar kemenangan untuk menutup turnamen dengan hasil yang positif. Dan pertandingan ini juga menyajikan sejumlah cerita menarik ya. Karena selain menjadi laga terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, duel ini juga turut mempengaruhi persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 ya. Kylian Mbappe saat ini telah mengoleksi 8 gol sama dengan Lionel Messi, namun penyerang Prancis itu masih kalah dalam jumlah assist sehingga berada di belakang Messi dalam klasemen sementara peraih sepatu emas ya. Sementara itu Harry Kane dan Jude Bellingham ini masih berpeluang mengejar setelah sama-sama mengemas 6 gol, di mana seluruh gol yang tercipta pada laga perebutan tempat ketiga tetap masuk dalam perhitungan penghargaan top skor turnamen ya. Jadi Prancis dan Inggris pagi ini bertemu untuk pertama kalinya ya sejak perempat final Piala Dunia 2022. Ini berdasarkan catatan FIFA, kedua negara ini baru 3 kali bertemu di putaran final Piala Dunia ya. Jadi hasil pertemuan mereka nih ya, tahun 1966 itu fase grup Inggris 2 Prancis 0 ya. Kemudian tahun 1982 Inggris 3 Prancis 1 ya. Dan di tahun 2022 ya Prancis 2 Inggris 1 ya. Jadi Prancis menang atas Inggris setelah 2 kali mengalahkan Prancis ya. Inggris unggul dan kemudian di tahun 2022 akhirnya Prancis bisa mengalahkan Inggris. Jadi 3 pertemuan itu Inggris meraih 2 kemenangan ya, sedangkan Prancis sekali menang. Di laga di Miami sekaligus menjadi pertemuan keempat sekarang ya antara kedua tim dalam sejarah Piala Dunia. Kita lihat siapa yang menang ini.

ribut di luar, heboh ya. Oke, dan yang pastinya kondisi tim pagi ini baik-baik saja, teman. Haduh. Ya deh, kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa ya. Dan semua berharap ada dua tim nih, supporter Prancis mau Prancis menang, sementara yang Inggris juga terus mau support tim-tim yang lainnya ya. Aduh, ini heboh sekali. Saya konsentrasi saya terganggu di sini karena suaranya masuk ya nih, yang teriak-teriak di luar sana ya. Oke, saya akan kembali lagi, teman Pro 2. Jangan mana-mana, tetap aja stay di 96,7 teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Teman berdua, waduh, ini apakah Prancis bisa mengejar ketinggalan jauh sekali 4-0 ya? Oke deh. Ya ini yang Inggris nih, anak-anak Inggris paling beribut di sini, sumpah. Saya tidak konsentrasi buat on air ya. Oke, jadi maksudnya kita masih berbagi informasi-informasi pagi di hari Minggu yang cerah ya. Cuaca tidak bisa ditebak ya teman perdua. Sama seperti perasaan kamu juga tidak bisa ditebak begini. Apakah kamu senang atau tidak dengan kemenangan keunggulan Prancis saat ini, Inggris saat ini ya. Ya bercanda ya. Oke, yang Prancis tetap semangat juga ya, tim Prancis. Ini sedikit lagi nih pasti akan ada konvoy ini ya. Konvoy bendera Inggris sebentar lagi akan lewat. Teman perdua kita lihat aja nanti. Iya, cuaca emang nggak bisa ditebak. Yang tadi pagi mendung, agak gimana gitu nih, udah sedikit cerah berawan ya. Tapi masih berawan sih, ya. Tapi kadang juga cuaca tidak bisa kita prediksi. Yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah. Jadi selamat beberes aja di pagi ini, yang mau nyuci-nyuci aja ya. Tetap semangat nyucinya ya. Yang nyuci baju seragam katanya pagi ini, tetap semangat nyuci ya. Yang pastinya kan ada pengering baju juga, jadi bisa dikeringkan, diangin-anginkan pasti kering kok ya. Tapi mudah-mudahan aja hari ini cuacanya cerah, sehingga yang punya aktivitas, punya kegiatan di hari ini bisa berjalan lancar ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW

malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teman kedua setelah MPLS. Setelah MPLS pastinya anak-anak sekolah ini atau adik-adik pelajar kita ini akan segera belajar seperti biasanya ya. Besok hari Senin, kalau kemarin habis MPLS kan belum ada pelajaran ya. Jadi hari Senin ini benar-benar sudah harus terima pelajaran, harus belajar ya. Ini lagi viral memang, orang pada ngomongin tentang MPLS yang sekarang anak SD bahkan anak yang anak TK, TSD ya udah dapat juga. Dan ini memang ada sedikit ada perbedaan, perbedaannya jauh sekali bukan sedikit antara MPLS dan ospek teman Pradua ya. Jadi banyak yang belum memahami, kemarin banyak yang sempat bertanya-tanya emang perbedaannya apa sih MPLS dan ospek ini ya. Mungkin yang pernah ikut ospek zaman dulu tahulah ya. Terus kemarin mungkin adiknya kah atau anaknya ikutan MPLS di sekolah ya, masuk jadi murid baru seperti itu ya. Memang teman Pradua, belakangan ini perbedaan antara MPLS dan ospek itu kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi banyak pelajar menganggap keduanya itu sama-sama masa orientasi ya, padahal tujuannya dan pelaksanaannya itu berbeda teman Pradua. Kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini diperuntukkan untuk siswa baru di sekolah dan tentunya berfokus pada pengenalan lingkungan belajar, tata tertib, guru, serta budaya sekolah. Sementara kegiatan ini dirancang agar siswa itu dapat beradaptasi dengan nyaman, dengan aman, kemudian menyenangkan tanpa adanya perpeloncoan. Sejak tahun 2016, teman Pradua. Sejak tahun 2016, pemerintah mengubah konsep MOS menjadi MPLS untuk menghilangkan budaya senioritas dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih edukatif. Kemarin sempat beredar ya di media sosial, ada salah satu SMA di Indonesia Timur, entah di mana, dia memperlakukan, dia kakak kelas ya, mungkin ketua panitia, OSISKA, atau memperlakukan adiknya itu kayak zaman dulu, zaman baheula ya, zaman ospek dulu. Enggak lah, sekarang MPLS tuh beda. Kan sekarang zamannya MPLS. Jadi bisa dibedakan antara MPLS dan ospek dulu, teman Pradua. Kalau ospek tuh lebih ke maba ya, mahasiswa baru. Namun mahasiswa baru juga tidak seperti itu saat ini ya. Jadi sejak 2016 ya, pemerintah mengubah konsep MOS menjadi MPLS ya, untuk menghilangkan budaya senioritas ya, dan menggantinya dengan kegiatan lebih edukatif. Sementara itu ospek itu merupakan kegiatan orientasi ya, orientasi bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi ya. Selain mengenalkan kehidupan kampus, ospek juga membahas tentang sistem perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, hingga berbagai fasilitas yang akan digunakan selama kuliah. Meski kini sebagian besar kampus telah mengarahkan ospek itu menjadi kegiatan yang edukatif dan inklusif sih ya teman Pradua. Tapi masih ada perbincangan di media sosial mengenai praktik senioritas di beberapa tempat, sehingga isu ini menjadi viral setiap awal tahun ajaran teman Pradua ya. Intinya MPLS ini adalah langkah awal ya. MPLS ini adalah langkah awal untuk mengenal kehidupan sekolah ya kan. Sedangkan kalau ospek ya, ini perbedaannya. Ospek itu menjadi gerbang memasuki dunia perkuliahan yang lebih mandiri lagi. Jadi keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun harus dilaksanakan dengan mengedepankan rasa saling menghormati tanpa intimidasi, kekerasan atau perundungan teman-teman.

Jadi sekali lagi memang terdapat perbedaan yang memang beda sekali ya, beda jauh ospek dan MPLS itu. Kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah sekali lagi ya, sementara ospek itu orientasi studi dan pengenalan kampus. Jadi kalau MPLS itu sasarannya memang siswa yang baru SD, SMP atau SMA dan SMK. Sementara ospek itu mahasiswa baru di perguruan tinggi. Tujuannya MPLS itu mengenalkan lingkungan sekolah, mengenalkan guru, tata tertib di sekolah, budaya sekolah dan teman baru. Jadi tidak ada intimidasian ya. Sementara kalau ospek itu pihak kampus biasanya dipimpin oleh panitia dari kampus ya, yang dapat melibatkan mahasiswa senior di bawah pengawasan kampus ya.

Yang pasti aturan ini kalau MPLS ini diatur oleh pemerintah dan harus bersifat edukatif, aman, serta bebas perundungan gitu ya. Sementara kalau ospek, ospek itu diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dan tetap harus mematuhi aturan kampus juga ya, serta tidak boleh mengandung kekerasan atau perpeloncoan ya. Jangan dong belum sarapan dari rumah pagi-pagi, kamu tetapkan jam sekian, jam 5 pagi kamu harus ada di kampus. Dong belum sarapan, sampai di kantor kamu pelonco dorang. Kalau orang pun anak pingsan bagaimana? Ada apa-apa bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Nah itu dia ya. Jadi itu ya, aturan-aturan seperti itu baik dari sekolah maupun kampus itu harus dipatuhi. Karena sekarang bukan zamannya Rodi gitu ya. Oke, bukan zamannya intimidasi-intimidasi lagi, baik di kampus maupun di sekolah ya. Jadi ada yang tanya nih Kak, selamat pagi Katika, apakah ospek itu masih ada perpeloncoan juga? Soalnya saya rencananya mau kuliah, tapi saya takut yang namanya pelonco-pelonco kayak gitu Kak. Sudah tidak ada, sejak saya kuliah aturan itu sudah tidak ada ya teman pedua ya. Aturan itu sama sekali sudah tidak ada ya. Saat ini banyak perguruan tinggi ya telah mengubah konsep ospek itu menjadi kegiatan yang lebih edukatif dan ramah teman pedua ya. Mau cek lah di kampus-kampus ya. Jadi praktik perpeloncoan, kekerasan atau mungkin tindakan yang merendahkan peserta itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi meski begitu bentuk dan pelaksanaan ospek bisa berbeda-beda di setiap kampus ya. Ini harus disidak ini ya. Jadi seperti itu ya, semangat untuk jadi nanti mahasiswa baru ataupun murid baru saat ini ya, siswa baru. Semangat belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Okay?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

Iya, dia udah nanya pagi-pagi nih ya. Entah dia pelajar kah atau mungkin karena hari Minggu ya di rumah jadi tanya-tanya wajib lah ya. Kak, kalau kita pelajar yang baru selesai MPLS tuh apakah langsung menerima pelajaran? Ya ampun, saya bukan guru kali. Tapi tadi saya searching sih dan terjawab lah ya, karena pada umumnya setelah MPLS itu selesai ya, itu seperti yang saya bilang tadi di awal, siswa langsung mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal sekolah seperti biasa ya. Kapan lagi kalau tidak dimulai ya? Jadi setelah MPLS selesai tidak ada alasan ya harus langsung mulai belajar mengajar ya. Namun pelaksanaannya itu bisa sedikit berbeda di tiap sekolah ya teman perdua ya. Di banyak sekolah hari pertama setelah MPLS itu sudah diisi dengan pelajaran sesuai jadwal. Meskipun biasanya guru juga masih memberi waktu untuk perkenalan kelas, menjelaskan aturan belajar dan membahas silabus. Biasa kalau masuk kan perkenalan dulu nih. Apa guru berkenalan, kemudian teman-teman adik-adik pelajar memperkenalkan diri satu persatu, biasanya gitu ya. Tapi ada juga sekolah yang mengkombinasikan pelajaran dengan kegiatan adaptasi selama beberapa hari pertama sehingga pembelajaran belum langsung berjalan secara penuh teman padua ya. Jadi memang ada yang tidak sama sih berbeda ya. Jadi MPLS itu bukan pengganti kegiatan belajar, melainkan masa transisi agar siswa itu siap mengikuti pembelajaran. Jadi setelah masa pengenalan berakhir, fokuslah kegiatan sekolah beralih ke proses belajar mengajar sesuai kurikulum teman padua. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Karena kemarin sempat nanya-nanya juga ya, buat bahan berita ya, nanya-nanya ke guru-guru MPLS pas kebetulan ngantar ponakan, jadi sempat tanya-tanya juga gitu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

kedua akhirnya Inggris unggul atas Prancis ya dengan 6-4. Yang tadinya Prancis luar biasa juga sih sebenarnya, dia bisa mengejar sampai dapat Inggris tadi. Sempat deg-degan juga sih ya. Tapi karena penambahan waktu juga ya teman kedua ya. Wah, sebentar lagi. Udah saya bilang, gak bisa ngejar ya. Kalau sudah 2 gol, ngejar untuk dapat gol 2 angka atau 2 gol itu susah sekali ya. Sementara Inggris juga pertahanannya luar biasa ya.

Akhirnya cari juara 3 Inggris juara 3 ya. Tinggal besok ini teman Pradua, di mana skenario luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya ini justru akan menjadi kenyataan di panggung sepak bola terbesar bumi. Setelah laga eksklusif finalisima yang mempertemukan juara Eropa dan juara Copa Amerika sempat batal digelar pada Maret 2026 lalu teman Pradua ya, akibat situasi geopolitik di Timur Tengah, takdir justru mempertemukan Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026. Pertandingan akbar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, di MetLife Stadium pada hari Senin besok 20 Juli 2026 jam 2.00 waktu Indonesia Barat, jam 2 dini hari ya, atau jam 4 waktu Indonesia Timur ya, 2 jam. Jadi seperti itu teman Pradua ya. Spanyol melenggang ke final setelah menumbangkan Perancis dengan skor meyakinkan 2-0 sehari setelahnya, di mana sang juara bertahan Argentina menyusul lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal. Nah, berkat

0: Teman Padua terhenti karena tadi ada Om Racun masuk ya. Ya, teman Padua Spanyol melenggang ke final setelah menumbangkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 sehari setelahnya, di mana sang juara bertahan Argentina menyusul lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal. Berkat gol telat dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, ini menurut data sejarah ya, ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana juara bertahan Euro dan juara bertahan Copa Amerika langsung bentrok di partai final ya. Nah, kedua tim ini membawa modal yang sangat impresif sepanjang turnamen ya. Jadi performa terakhir masing-masing.
1: Untuk segera menghentikan permusuhan, kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, timnas voli putra U18 Indonesia berhasil menepati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa.

0: dari rakyat Indonesia.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Lanut Hadi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
4: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
8: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan Indonesia.

0: industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
0: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Andik Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
4: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
3: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
5: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
3: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
7: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
6: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
8: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
6: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
9: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
10: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
9: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
10: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
9: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran bola Piala Dunia 2026 ya, antara Prancis versus Inggris yang dimenangkan oleh Inggris, dan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro3 Jakarta. Kembali bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, pagi hari ini masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari yang cerah ya. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Minggu ini, atau mungkin Anda yang lagi santai ya, ingin menikmati waktu santai di hari Minggu, karena mungkin setelah seminggu beraktivitas cukup sibuk, yang ingin menikmati waktu santai sesantai-santainya ya. Selamat menikmati waktu Anda di hari libur ini, dan program Satu masih terus menemani Anda.

Iya, selamat pagi pendengar ya, untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong Pagi hari ini. Pagi yang cerah, semoga secerah suasana hati Anda ya, menikmati hari Minggu ini, hari libur. Dan mungkin Anda juga baru saja menyaksikan ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Prancis ya, yang baru saja selesai tadi di pukul 8. Ya, Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 ya, tampil di Hard Rock Stadium. Pertandingan berlangsung sengit, menghadirkan 10 gol ya. Iya, itulah ya. Dan pastinya ini menantikan juga final Piala Dunia 2026 besok ya, pada pukul 4 dini hari antara Spanyol versus Argentina. Ya, kita nantikan aja seperti apa dan hasil pertandingan, siapa yang akan keluar menjadi juara atau pemegang trofi Piala Dunia 2026 ya. Ya, dan mendengar juga untuk Anda umat Kristiani juga yang lagi bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan saya masih terus menemani Anda bersama RRI Program Satu Sorong.

0: Boy, kau bajiku yang apa adanya. Dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy. Kau bajiku yang apa adanya. Dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama. Tak punya bakat, aku vlogger biasa.

Ya, pendengar khususnya umat Kristiani di mana saja berada, selanjutnya Anda dapat mengikuti ibadah Minggu pagi dari GKI Sion Kelabala.